Togunugo tenane, togunugo tenane, angesa, komukto ene nyo Jehova laitoriat pa bainga inetap chizo. Kimachege wego ngwe, kimagi lawsun, kimachege itororin, engarunetap betutap raini betutap kusumagasi, gwanda nyo nena sombi tunengu ngagute engarunetap betutap raini Jehova. Petut nato nebirurot, petut nechamat, petut nato netinye kwanda nyo, karunet nato negararan, netinye tuku kemnya chen, kongwe Jehova munga itie chagenge jesop toso kutengo arunetap betut abrain. Kipta yande nyo, kogurin Jehova. Saiso gol kwanda nyo, neto matagosek tuter suga isaitaman. Kimuago ongo Jehova, munga ibuate chukutengo arunani. Ongo munga ibuatan, kaibuat konyon Jehova, kaibuat sigikyo kubato chikitubche. Ago kwe nyon kubato eme nyon Jehova. Kongwe kwanda nyon nenge tesyo ni bata HFM. Neoso enat kai tugul Jehova le testa iberura giga napte kwenye liondengu. Ibuat Jehova getesyo ni kwanda nyon, agiberur kwenye liondengu. Berur chama chaglano Jehova. Iberura kwa nyin, berura sotionde nyin aglogo ki. Meutie siyo, ago nyin kwanda nyon kubato logo ki. Kipta yande nyo me utie director astugul lagibay tinik ya kibayishe tukul kibagenge. Asyabi masyabi kye chok, kye virusi moitak kye kosu ketesyo ni Jehova. Kero takine nyalu lat kwanda nyo nagu tesa ise kiuchu. Me utie ni nende Jehova ibuat agiganabu. Ene gigoru inget kipta yande nyo. Ngo sab, ngonyor go sabet kwa ngete ningu nyega inetap chizo. Kikere go ngiri meta ketukul nipo mnyanda nipo HIV positive. Mnyanda nipo cancer. Mnyanda nato nipo rogi nushek. Mnyanda nipa mkulilda, mnyanda nipa saramo, mnyanda nipa buwanik, mnyanda nato nipa sugaruk, nipa presya, nipa wando skelye. Mnyanda nipa kabuwa tutik, kimachegeeshe nipa nipa TV, kimachegeeshe mnyanda ake tole ngayi netap chizu. Kikere kwa ngto mnumirieta ake tukul. Papa tono ni kunegia ni kwande nyon. Kimakini ngake machegegeeri Jehova embe tutabran. Testai yai kuweso ameta mkulilwe kyo. Testai walwe Jehova nenyon. Arigo aroge no shek kwanda nyo chebendo tago to min mire gab soe chebune barak chebune soe chega go yon met kwanda nyo chebago ta chal kigere gong en gaide tap cheese pa ba ibwa tej matime tej ibwa ta Jehova ibwa logo kyu ibwa ko nyo ngipta ya ngota gitu jengora tigu ngota malaika ishe go kwanda nyo ibwa to go tuwe Jehova sigi kyu kwanda nyo me utien we ngipta ya Iberu ragia chichemnya chene kutieki tupche Jehova. Kongoi kwanda nyone te tuti kieti nye chikororo na kubaye chek. Matime techwe Jehova ibuate chembe tutabran. Ibuate Jehova matime te kwanda nyone. Ngolol sewe baba na nyone. Ngolol sewe kipta yak. Ibuate chwe Jehova na nyone. Ibuate chengai netap chesu. Kongo ya muma ichomte. Kongo ya muni chomon. Kongo ya muni gason. Kongo ya muni walu. Kongo yue Jehova. Kushingong tupcho se chukago kutkoyot kengi tande nyuan. Asike saa tukul kibagengi. Inge saa mutika apsabonda nyin. Inge saa mutika abori nyin Jehova. Waljingu we saa me nyin. Waljingu we kipta ya. Ngora bi niki gochin. Aldentu kake ekye mitu lono. Haki gochi bigu Jehova. Ropchi bigu magar na te. Ye ibuate biga lako me utienan. Ibuata Jehova. Ngolol se wong kipta ya. Ibuata Jehova embe tutabran. Ibuata nenga inetap chesu. Ibuat kiboy tinigu. Ibuat ugo tinderebae. Ibuat yebuna tegari ishek. Kushingong bichu migari ishechu. Ngo miche mise chebe ndisi vitali. Ngo bago nyorba tokie chokororan. Ngo sabcha. Engai netap chesu. Ngo sabcha bichu migari. Chube ndisi vitali. Iso bichu bendisi vitali. Iso bichu bendisi vitali kipta ya. Kogo bunde lelo. Ako bendie lelo. Matko ikpu ibani. Matko ikpu saani. Chova. Ibuat we kipta ya sukur gomiga kumuwa gule gosop esae nego miten taja fem kipta ya ndinyon ya gine lele mbetu tabran ya iwe Jehova ya iwe kipta ya iwe Jehova nanyun chukigu oburi esi vitali kubetira vini kima ngunen liba jino Jehova liba jino kipta ya kongo iwe Jehova munga igas kongo wa munga iwalu ngobe kinge turona teto gala suni munga kisa kiyo nine nga ineta apkwanda nipa weri ang nipa toa minu miriene tilil chaiso krista nekipta ande nyon amen amen amen amen amen amen amen amen

0: Tialwagik, sarwan ingunan cheiso. Tiende natan, negitieni, kibaitiwa Jehova, Joyce Langat. Kimechukwa wawa kuburureche ngorunet abituta abraini. Joyce, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu sana Joyce, itaga nabaman jebios. Karibu nabaman.
1: Ongoi jebios, kikoike.
0: Kikoike asar negoika, pisa.
1: Yes.
0: Kibaibai betutab raini itaga, betutab kusoma gasi, betutab kamatik, nigilin abi women's, kibare, tam kibare ne, Wednesday neo?
1: Kibutungi nga reza ito giga anetin.
0: Kiba chone, kiba ako?
1: Ile women's day.
0: Women's day, karibu sana jevios, karibu itaga, ikat kosto ikyo, agi ibe icherech inkoru neta betutab raini.
1: Iguren al Joyce Langat, ayabu, anain, tutitap si Mati. Ako matikating aliyot, nga Jehovah hindi tutabrain, ako Jehovah guberurit. Ako tumukhari, so man sirutit, ako matikabit tayo tap Jehovah isa. Kilausun Jehovah, kimuay gongoy, ingarunit nimi, nagitariti, chagichamu ilinurun. Kungoi kwanda nyong Jehovah mo ni chamisha, ngo misha mga yo ito ay kyok si tilili sa ginyo niya. Kalo na gato mo Jehovah, nilipin niya na mga nangatay mo, kwa gusto mo, sigun na Jehovah, siguguri, kay ito amin niyo, kabaralip singuri. Kungoi kwanda nyong Jehovah mo ni ingin niya, ingoy na uti kyok, ingin maguti ka mo guli lwi kyok. Siguguri na ingoy runa ni Jehovah, ir maguti kyok, agiguni hinyo, sinisya. Kita ya Jehovah ni sabi, yang semua ni seruti mungkin karuna ni. Orang Islam Jehovah ngam nanti mu, aku yang Jehovah. Asal kau kiku yang ngalih dengu, agi aku yang ngalih dengu. Kita ya untuk hidrori, agi mohon kau gay, ini Yesus Kristus lagi kita ya dengya. Amen. Semua ni kita buta, Filipi, Susana.
0: Yes.
1: Kita buta Filipi, berita semua. Koi tetap, tamana kaying at tamana kusum.
0: Ilibig sumok?
1: 12-13.
0: 12-13. Ilibig 12-13. Sumok? Kaila sumok, Jace?
1: Sumok tamana kaying.
0: Sumok tamana kaying.
1: Kamanak sumo ka kamanangwal.
0: Hey, kamo siret ko unni gule. Kala chagi tubche. Ma iti ane ole kanam. Ago egi age tugul. Auti en tugul le chemilet enane. Ayochi nige tugul chemitai.
1: Nami kamanak ayengo susi.
0: Kala magele kia nyoru wane, kia nyoru, amagele kia egune igesunotke.
1: Uh-huh.
0: Ago agilji nige tai, suko bita nam notane, negi gochi Kristo cheizo, kwa namenan. Chekituche, ma iti ane olegana, ago ayagi age tuguli. Auti ya tuku kemi telete nane. Ayachi nige tuku kemi tai. Agilji nige tai. Aito ole. Poch. Ole poch meleto. Neba hurere tabarak. Neba Jehova in Christo Jesu. Nata nanyo ni. Ongi buate chegi. Chegi gesu natke go unoton. Agin gobat ki neter. Engo liyo nage tugul kou kolo kota kengolol Kengomwok, kengomwok Jehova niton akine?
1: Yes, ngoyam kounon Susan, anai tari
0: 16. Mm. Kamwa taman ak lo kole, ako yoton, ko kageit, ako ngebandaten, ngotutyo noton.
1: Kongoi neo, achere iba uloyen yu, umakin pish, konamgei ak Kristo. Sobet nekisobe nebo betut age tugul ak boisiet nekiyoe kotengit ak kesobe en emoni kikilegei komi kit nekemoche. Boisiet age tugul nekiyoe nebo betut age tugul ongobeku betut ketebegei kele kaniyai chususana kokinyoru ne. Uni kaniwe sukul lakwet kokoibu ne en sukul. Yani kichenge melekto. Kichenge kit nekisoben. Kinyokocher biik Paul en yu kolenji kero, makele kionyoru. Amakele kioibu neikesunotkei ako akilchinigei tai sikobit anam noton nekikochi Kristo Jesu konaminan. Kochere biik Paul kolenjin okero, makele kirait. Amakele kioibu neikesunotkei ako akilegei. Sobet nebo betut age tugul kostoindetab kolenjin ko kikilgei. Makele kikenyoru, amakele kikeit ole kimoche ole kitetwe Jehova. Ako kacherech kole keikun chekilegei, chekilchingei tai sikobit kenam noton nekikochi Kristo konam ine. Kostoindetab kolenjin chi age tugul nekose tugon, ki age tugul neyoe, ki age tugul nekilchinigei en sobet, ikilgei ak iker tai ak ikilchigei tai. Kotoretech Jehova, keiku biik chekesunotkei, keiku biik chebekchinot en ng'olyot, keiku biik chebekchinot akot en boisionik chekiyoe. Kasarwek alak ko anan kokikoberurech Jehova en boisionik cheterter. Lakini nyoru chito korekeoni machame koyai. Nyoru chito kokaname chepkilai boisiet neingen kole ikochi melekto. Kakoit kasarta nekimwoche kele kemwoe kele ki age tugul nekinde Jehova eunekchok. Keyai en kokiletab kei, keyai en bekchinet, kecham ak keyai boisionoto kou kit neu amun yoton ko elebunu kaberuret. Chekituk chemoiti ole kanam ako ayae kit agenge autie tuguk chemi let en ane ak ayokochigei tuguk chemite tai. Inoni ko ng'olyot neo ne yoche kekeker, kikilgei keker tai ak lakilegei. Akile moiti ole kianam ako ayae kit agenge autie tuguk chemiten let. Kikoba biik en bani, banda nebo konyonyitu sana.
0: Yes.
1: Mara kakonyor, kanyor tiemutik chekachang'a. Ko kikwo kotatun ngot kakomoche koberur Jehova, kotebie sikokuse kong. Ako mara kakomi kurget nekakoyat. Kotebie sikobwote kole kiakilgei kenyisiek chukiche. Ngwany iman ngurgani kayatak. Ngwany iman kaberura ne koronyoru. Ani kikwo kotai makouyonigei. Kikwo kotatun koker kole ot ngandan ot kikikilgei komakiakilgei. Uonai mekoboton koraitiet. Koait komamuchi. Kapapa ulo kole maiti ole kianam ako ayae kit agenge autie tuguk chemi let en ane ak ayokochigei tuguk chemite tai. Melekto nebo boisiet nekinde Jehova mugulelwekyok. Amache kikilgei kotoret ake Jehova kenai kele ki age tugul nekiyoe en emoni komi kutwet, mi melekto, mi kaberuretab ki age tugul nekiyoe. So chi nekikonde Jehova ki oring'ung, boisiet age tugul nekikonde Jehova oring'ung, iyai en kakiletab kei. Iker tai, ikilchigei kit age tugul amun yekakobata tuguchoton komi melekto ne chobot kolokwe Jehova. Mi kutwet nebo boisiet age tugul. Tam ketieni susi kemwoe kelelen mababui bandang'ung, mababui bandang'ung. Mama kulwa isye ngungo, tungi lakwe igutwete. Angin olana ko ui, angin olana ko chabait, angin olana kemwa kele kakoromit. Lakini mwisho nebo boisiet age tugul nekiyoe, komite kutwet, miten melekto, chobot Jehovah kokonech melekto nebo boisiet age tugul ne kiyoe. Noton anyun ongibwat echek che kikesunotkei kou noton ako ak ngobwat kiy ne ter en ngolyot age tugul kotako kungongwok Jehovah niton akine. Matkomei mugulel, matkekonugei, matkekuskong ako ongiyokochingei tuguk chemite tai amun chobot Jehovah kokonech, chobot Jehovah kokonech melekto, chobot Jehovah kolakwech kutwet nebo kit age tugul ne kikonde Jehovah mugulelwekyok. So kostoindenyun ne kosonen tugoni, ongikilchingei tai, matkekonugei amatkemwa kele uon kirait ako amakele kikeiku che kikesunotkei ako ongikilchingei tai, keker tai en boisiet age tugul ne iyoe, ngobo ripsetab kongung ker tai, imi ofis ker tai, kokiyoe boisionikab imbar ker tai, inimi ofis imi studio Susana ker tai, boisiet age tugul ne kinde Jehovah mugulelwekyok kikilgei kekere tai ak kekere Jesu ne kawangunindetab kayanenyon. So maibe nafas neo Susana, amoche ale koberu Jehovah kostoindetab Kalenjin nekosen tugoni ak amwa ale mi melekto, mi kutwet nebo kit age tugul ne kakiyai en kakiletab gei. Chobo Jehovah koberurech, chobo Jehovah koyotwech kurgotik, chobo Jehovah koyat irisiokab kaberuret. Yon makikonugei, yon makitanuise, komiten melekto ne chobot kolakwech Kiptayat ye kakikesu boisiet ne kinde mugulelwekyok. Mache kebe taitab Jehovah kesa, amo Jehovah koberurok en betutab raini, komutata ak kokonok mugulelde nebo kakiletab gei, kokonok kabwatutik che kororon, kokonok kabisa mieindo en sobet nebo betut age tugul. Kikilegei kekere tai amu mi Jehovah sikokonech melekto nebo boisionik che kinde mugulelwekyok. Ongesa. Kamuktaindet Jehovah nemi Kipsengwet, angemwa kongoi kwandanyo amu sirutyoni. Chere biik Paulo akomakyin biik kokilgei en boisionik che kinde Jehovah mugulelwekyok. Kimi yu akechek Jehovah, imwa kele Jehovah toretech, indoisewech en boisionik tugul ye kinde eunekyok, che kinde mugulelwekyok, kechulchingei tai Jehovah ele mi melekto ne kiichop sikonech

0: olwazi una kumongongwe lokusifama Jehova kele atkame imukule lenbane matke kunuke enbane Jehova amonika ke tarwayishini kinde mukule lwekho kenyoru kutet kutet nekune Jehova amonika ke Yesu kanda ribwe gaya nenyon ribwe Jehova kutsikune nyo ribwe Jehova wale kibenda ten sigimuyi lasu akitororin kongo Jehova ingetishani kongo yen kaveruro chetugul sigi kenyoru nenkwana nyo kongo gara en susi kongo kibaitinik tugul chebo tachatam aberuri Jehova ak asochini ale sikobit ibarait kiwotoshekwak kamuktoindet Jehova nenyon tebi kobotech en betuni ak boisionik chemiten eunekyok kemwa kongo yakitoror kainem en Jesu Kristo ne Kiptayat nenyon.
1: Amen. Amen. Amen. Komembande lainda Chase ana lemi boisien etinye chumamos akomoche iboroindo neuniton asabitita ay mashabik tugul agostaikyo asa kokigetishet ab tache memjeis kemwa gongwe mun kongeten kokitau getishoni kokigitau tugul kigebwan tugul kiricher biik kigenyoru ngolion nebo cherset kigosobsobon Joyce ak sobonwek chechang chekikomokyige ngoliot noton nebo kokimitet kokikonyor amun en inye amache itach biik Joyce en betut noton nebo chumamos.
0: Kongoi, kongoi Susana, nana iboroini atacha kokwet tugul kotab kolenjin olekosen tugoni en tarikit 15 noton ko chumamos asikobit obwan olebo simoti kemwa kongoi en kenyisiek 15 che kikomutunen Jehova. Boiboyoni ko manenyun aneken kikebwan tugul kibagenge Susana
1: Iman.
0: Kenyishek 15 komalelen ale kianyon kityon mara nda kianyone kityon kototoma aitu kikebwan akokwek amun kingokaotyen ikas aikas ingonu ngolyot nebo kongoi ingonu ngolyot nebo kakimitet isoywon imokwon nemye so obwan keboiboenchin tugul kenyishek 15 chebo boisiet ab Jehova toche chitugul nekose tugoni ala obwan obwan kemwa kongoi obwan kilosun Jehova en tuguk chekororon chekikoyai tochin Susana toche ketesiet ab Tach FM ak amwa kongoi kora amun yuton kora elekionyorunen kaberuret akibut tienwogik kokas biik kwo ngolyot kotes muguleldab chito obwan kemwa kongoi obwan otogoti.
1: Kongoi Joyce, kongoi nebo man, kitonone kuboten ako kesom en betutab korun asubuhi kebwan sikesobutinin kibagenge kokim eche ketishetab Tach FM ak mashabik chechok chiboiboinchin tienwogikuk Joyce chekikoik kerset kikoik kabiruret nebo man Joyce en echek nosom kityo arap Langat ak ne asibit kotai toek en betunoton.
0: Yes, watch you see me.
1: Karibu baba. Karibu.
2: Asante kabisa.
1: Itagane baman amache itai toek itoki mama watoto toek toek kwa kikoi kabiruret man mama Joyce ago nasomini koronet ab etut ab raini kokasokot kostoik sauti ngung ak itai toek.
2: Kokoi kabisa na naib nafasi ni kichoba kokoi. Atoreti kora keichi kitutab raini nebo oeng atoche biik tugul chorunok ab fans chebo chepyoset nenyunet kaniset netam kosoen boisionik tugul chekikobun ak atoche tuatai president kora ale karibu bo facilities nebo emoni konyo kesaa tugul ak kesochi boisiet ne kibai en 15 years ak keker kora kele kakiweki kongoi kora amun kekesinye moroisi kora keyai kasit nebuyo ko kongoi karibu susi karibu Tach FM pichombo Tach FM tugul olekinola fund nengwon kabisa anene kikinam Tach FM otie metit tomo aker besio
1: kongoi
2: ko kongoi kabisa asante sana karibu nyumbani
1: kongoi nebo man
2: karibu
1: asante noton ko family nebo Arab Langat kuboto sautiondenyin chinindet kiboitiotab Jehova Joyce Langat nekikoik kabiruret nebo man en echek kikoik kabiruret okot en inye kostoindenyun en oldo tugul nekiri

0: Getai. Chito ne kakwa pesa dadi. Hey. Congratulations chito ne guren. Maru. Number 073226. Nagagayat pukusin number 2 akwechika 214. Pukusita ne kangetwech ko number 5. Ne tinye 300,000. Pukusin negayat ko 0 dadi. Pukusit negayat ko 0. Pukusit negayat ko 0. Star 441 ash. Kirta yo. Kirta. Bengo me mugulel. Touch FM hello. Good morning. Pole kidogo dadi. Touch FM hello. Yes. Togwe. Karibu sana chitabu ndo ine. Iman. Iman kabisa. Yes. Yes. Yes.
1: James Langat and Street Rana Bali Langat, Ayurotia, Akirotia.
0: Yes.
1: I think people don't do it on your lane, young gang, give it away.
0: On gang, give it away. Thank you very much. Yata Land and conference, eh? Touch a family. As if you are Mokosi. Cargo San Hilary? Nieto, daddy. Yes. Yes. Kari, yes. Ile netul. Kongo missing. Kwengo ni be pesa. Impukusi number 5. 300,000. Kwento onui. Kwen David. Kwen Bauline. Alex. Winnie. Pilibe. Caroline. Maigoli. Julius. Nelson. Chona. Chona. Chona. Emily. Karen. Nora. Philip. Elizabeth Agustin. Kuboto Emily. Bena Tagalicha. Kuboto Chini. Pukusi negeat ko zero dadi. Star 441 hash. Star 441 hash. Pukusit nabata, pukusit number 5. Star 441 hash. Star 441 hash. Pukusit number 1, number 2, number 3, number 4. Ang number 6 kuma teteya. Pukusit negiote ko number 5. Netinye 300,000. Mwang na olibi ngo. Star 441 hash. Chalis, engam nyasimba jamge?
2: Yes, Susi.
0: Yes.
2: Jamge,
3: I'm going to go to the house. Awa lenje tumbe tu nangu wa malogu pendi kabisa
0: lenje. Onge ebe kabisa. Onge ebe kabisa. Big tukul chekosan. Onge ebe kabisa. Igor tap choice kabisa. Giboy boy inchin tukul. Agi support tem kabisa.
3: Agi kabisa. Agwa zame gwa doi tukul chepa po me kao diya giri cho. Ale ong tu no gige sumpe nyo gita re che.
0: Eman.
3: Na nge tu chusu si.
0: Nge tuan.
3: Na nge tu isin nata. Akwar baru. A nge tu brigap tu lo. Agi la regap se ro na. Akhiru deng gonoi taung ko nu tu chure baren ti teng gonoi kara aman to su
0: kongwe missing pita ha chitana tane gure gurgat kap ke sosie jamge aboyo ayo
2: mune eje gatwa je lagna ta ko yo no no lagna
0: ka go tai kabisa
2: unda ita jo ne tangi go tu ye tu yan abo ju de dia yo waro brage tare ti
0: iman
2: ke ti am ke ti ma tu ni ranu
0: Ita akan apa man bapa nyu? Iman.
2: Alu macam apa pilih campur? amache anget chi tugul mi boyonik bore Wilson Cheburge en olimbo Tondiani atoretyeni kabisa kicheirono cheboit biagon en olombo kiongrenjeuji kichon tugul machope kalenungetyen kakoyai kongoi mising.
0: Kongoi mising kurgat kap kesosho. Marathon en uswet chamgei.
4: Mese amunenye.
0: Achamegei kabisa.
4: Igatuan boyondona komandosa in kemwa yobo tinwokab Joyce.
0: Yes.
4: Joyce ko kikocherech en tinwokik kabisa, tinwokik ko kororon kabisa.
0: Amen.
4: Amangu ale nekit kikesoben tugul amun tinwokik kobo kotikonutik, mi yo nombo batie, mi yo nombo mama. Ko kikotoretech amun kikanapta anane saiti ne komie. Nibuch amoe kewekin kongoi Joyce kelein pongesi.
0: Kongoi mising marathon en uswet, kongoi mising kurir kapsimbiri.
5: Kongoi mising susi en baraindo nekarikono.
0: Yes.
5: Kongoi kapisa en tienwogik ab Ches Langat inon. Kikoberur en tienwogik choton chegoigoe kapisa, kigoigoe en ke. Nananget bichwe, nanamen kourechin en kembo. Anyong kresta nui nakoro awe nen sirandi torombe ngi set chosia ga pulumbe o chilla na en tabi ya kan skori ga nya si bana no rosali ne no se tole tu ko loge tino tia man bar bar yo prode sa ko si langa to no nge chen tu ko no ko gore re ta ti ti ko ko ya su si ga si no e gora ko sa ma ti tu ko not ko to i kap te sa ot ka bana ne ba bo me a bo te 2022 ga pe sa ki tien jo is en county uno ga pe sa ya saw me vega pa na cabeza ko es que no otro estuvo torres que dice no cabeza
0: kongoi
5: mising
0: kongoi man kabisa kikoi kabiruret cheisen chi tugul ongebe kisabuten akeche marangi en sanet chamge babanyo
6: mising susi
0: karibu kikoi geny
6: amache amwa ale kikoi geny kai kangeba genyo ketuyo
0: man
6: amache amwa ale kararan kabisa ngalek ab cheisen awe il magita kinje izinye
0: ya
6: dikebe ndigo ta ke tin mo ham che izi ko gi o cher chi e no ra ke ago ra ke
0: iman
6: ko so ke no ra ke ago ra ke e mago so ne ham sa che izi ko gi go ya chi mu le e no ra ke
0: kabisa
6: gi go ti go na ke ki go so ra ke ne ga baro ko ge ke ne no ko so ru gara tin mo ki magita kinje ne ite ri ke tanga kabisa o mangu ale ki ne la ta ki tu ye ji ne zu
0: kabisa gi o ni o na kabisa yes
6: Inanget bichu naname chi nekilipter kachi nebo chebukenyun tupcho ak takitari nebo tuga akanget chi nekile kiptangus kora mi biik chebolchon usinye chono ko listeners chomokose kityoretyo akoi sibo ak tugul chon isibo nesanet nanany anget any anamen in anget Joyce kapcherir anget in kametab ane rechosui anget
0: mermatitab ane
6: akolenji Ako alenji jamani, maje tuni miya ngot afche, sinye neibe programe, nasike gasko miye. So ino ako alenji chito ugun longo sani. Ika apsana ane nyunate, alenji ungetye, nangetye vyosa nyunate.
0: Kwa sirbi mut tadi. Kwa sirbi mut kwa koso mwale, poro ande nababi mut. Tungimi kapisa, huigere chevyosa tini ota kapisa. Tuna MC nababi tunota kapisa, kutunota chao mashabi. So buwa nkapisa kwa uguro kwa lo, buwane mashabi kiba tache vem. Betunota kabisa ugesuke. Tuno AMC betunota nebo betunota. Eyewe. Aleni choba kongwe kabisa. Kikwe kabiruret manje iskamwe tupchono ne marangi. Kule mucho ugiko sarsobo ne kimacho koketke. Kitungwa chiman. Nega kule icho eskito. Konyuni tiamwa ngolio nebo le sibowa. Kiko sirka ngwanu kutionde nyi. Kungololji icho iska pizza. Agobure ngotab icho isnegit petusik somok. Agorun kwa akomut Joyce baga konyin kubo kutuyo ngwanu ngutiondenyin nguni ko kikoek family ne sobe kayaton tinye baornate nemwa kole ntama choice kutu kiko kobesye emet kongwe choice kiko kabiruren mam kongwe en Jehova nikikoni ngomnatet kongwe en Jehova nikinyitinto minmiriet asobit inyoru nyikanatet akokoni ngomnatet neu nikipo Solomon si cheren biik akobit iweku chekikakobesyo kiringololchi chechang en ketishoni nyon nebo Taach FM ako kikowek family kotakoek agenge choice we kimwa kongwe choice nebo man kimwa kongwe nebo man choice kele ngobirurin Jehova mam kongwe kora kotemon ngutiondengung amun kikonin chomchinet matugul osinye asa biikab kutit kipsikisyekyok kole yoinona ngoi kwonga ngesungukan any ilenye ngale onge nisi onge abara onge na kokwe lakini kongwe Ruben Arap Langat kongwe nebo man amun kiityach osotiondengung asibit kwamda ngoliotab Jehova koyob tienwogik amdaen neo kikoib biik chechang kikoib biikab emotinwekab sang kwokeren kabisa biik chemi olimbo emotinwekab sang chemwa kole kongwe chemi Australia chemi America akere otiorwenyun kurgat en olimbo North Carolina kole kongwe kabisa kole katuan Joyce kale kikoek kerset tienwogik kyik kabisa achenge chito newendi ak 300,000 en bukusi namba 5 *441#. Akere chorwenyun David Malel en Kabusare kolomi tabandab radio Kabusare kolongeti tienindet Choice Langat kale kongoi kikoi kerset tienwogi kuk Choice kale mama Chepkoros Sitonik Wesley John Genwa Kipsil Choget Rechina en Kembu Marathon en Nusuet koboto Rosaline kalalin ngetien kako hey Robert Taktari en elimbo tikir kalongeti chepyosok tugul chemitu yet olemirai secondary school national women conference kolongesti pastor Jairus Nguyu Nyakwanya Chepkisa Jose Agap Kulumbe na Priska kobo elel daeta Kyobri Mutai magimuche elibe ak mashabik tugul alenjini ongengetien kako hee chemet kongwe mising deno ene limbaga muge kale good morning susi kalaga T Choice kalaga leni kongwe Choice kirigu kwa berurete neche *441# pukusi number 5 odadi ngoni wendi ak 300,000 pukusi negeat ku 0 nagalenjien oops you have lost ako nyo mesen galechin congratulations you have won upon us kwa kechili *441# uchamuan poroende nipata ika etayenga kigiri kile kale asante sana my friend for this program ama kini Choice Langat N15 she has been a blessing to me many years nato nkune gile kurgat eno limba North Carolina paibo njini Choice kabisa kale kungwei na paman kungwe nebo man kale kungwe nebo man Choice amae kekase ngalalet noto nebo kurgato kale kuno boroindo kiten asibito mwachi kungwe Joyce Langat nebo man kale kikoi kabiruret ye tienwogikab Joyce kiko cheran kale ko kimi kibagenge Joyce akere biik chechang chemi olimbo emetab America biik chemi Australia chogere sirwani ni kale Joyce has been a blessing to many families kale God bless you ngobirirok Jehova ako kanaptak eng kainetab Jesu kongoi mising nebo man kongoi nebo man *441# odadi *441# akere Kipsil Choget eng kusume kale kimiten kabisa korab Joyce kongoi nebo man Kibroti wertab Kamukael kale amiten tabandab radio iyo koiku makoreat Kibroti Broti lot kimoko makoreat Kamukaelu anagi mongen ine akere enyu Pilimon eng kakimirekab Joshua Lam chamge
7: Chamgei susi tukchenyun.
0: Chamgei.
7: Kongoi kabisa iguram Pilimon eng kamereikab Joshua Lam ak Amile Ngurwane.
0: Yes.
7: Nebo chin, nanamwachi kora kongoi Joyce. Joyce ko chito nangen kabisa. Itam kemi kanisa olimbo Kimoso yaisi, yaisi, olimbo Tumbelian yaisi. Ongen, oingena Joyce kumye.
0: Yes.
7: Magila le Joyce pongi, kongoi amunin. Ale mi ngamnate ne kegure nole chakwisto mojo Jesusi. So amune njerte ne kiko chere epik kyo kyois ama le kityo suko berure mungu. Nebo ang, nana mwachi kara ngongo ibuande nyi ne ibare langa.
0: Yes.
7: Ibuande nyi. Ui kia manda aki nye mbi gala.
0: Moraisi man.
7: Ule kee kwa nga ngui, toka ichut kla mungu yo. Lakini langa, tarab langa, kwa tap choice. Ngo berure kwa mungta inda tako berure lak kwa. Ako berure otimpare ene kwa aki. Ako tarita kabisa kwa mungta ente. Nubu kongo isu usi ya mungi ya maile karongo tarite pikia. Oke taret cuy, sekali kaya kata itaret tau tau sabe. Kau tumbe tu je kalau ibarat gini film moni ni. Otaret tau tau sabe. Oke taret cuy, cuy skoci tane gotin. Eje geri rentian wajib. Baga kaya, baga gile tap ke kiro lakio.
0: Ibu
7: cuma nangat tu cuma nangat tunggu mizaru enyu ne gure mibe kar set factory. Aga nala malu enyatan. Gara entara ba mibe tebe tenyan mibe factory kar set.
0: Yes.
7: Estamos en la patet, acá en este, no pa más en Grenget. Ahora ya se en Grenget, no voy tugul. Amma se ve tugul. Ale, tiene un guitarra, chis, que curan de la cámara.
0: Tengo mi sing, Filipo, en la cámara, chis, sholam. Amma chiqui tiene ni que ir, taiga ya ta gengue más, chis, que goit en 300,000. Guru chine o te bukusit number 5. Chine o te bukusit number 5. Star 441 ash, odadi. Star 441 ash. Guru ngó. Star 441 hash. Bukusin number 5. Bukusin number 5. Kenagi lengo anu indi. Eje, ganam je teritari wye chebe. Te tiamo mami. Te tiamo chebe. Tiamo gengo. Star 441 hash. Star 441 hash. Bukusin number 5. Box number 5. Bukusin number 5. Star 441 hash. Oh, imenda, imenda. Chita na ure Pauline. Pauline. Number 07051180 mwisho. Congratulations, Pauline. Pongezi, mame. Pongezi, pongezi, pongezi. Congratulations sana, pongezi. Amachange cheng pige nyo pig 300. Chime ndakse lingi sheng mia tano. Chima magatiat. Pugusi shek tukula, koti yoko oti. Star 441 hash. Kunga missing chita na gere ni kale kongo Joyce kale giko yiku kwa berure teneche kale ngi berurin age ganap ten kale sabera ko nyun abune ngoliot ne gimuwe oh eh kunga chita na tene gure pita kale gi kiku kwa berure Joyce sabera ko nyun amune ninye kale sabera ko nyun amune ninye kunga missing panda just kasa unet yamge
8: Usi jamge zana.
0: Jamge jamge aku belum.
8: Wah wah, aja ni kau ikut berurut cuci non zana.
0: Iman kabis asing.
8: Aja sebiji gelau, kau kisu gunem cuci non. Kau kita rata yang kau ni biji gelau. Kau kasi ni zana. Agak leh nak niye boleh susi. Entah je nak kita. Kau kiri ni lima non dia ni susi. Dia ibu isi zana.
0: Iman.
8: Ini kau hari ni mari ni lagi non lagi kira nama ni.
0: Yes.
8: Ogo warung ke tujuh ini barat tu ko tadi. Jadi langat no. Oh leh ni baca tadi langat kongoi. Aku baru di nang ni kamu tau ini. Wah. Ejak ini teh masih ada cuci susan. Nah ni. Eh no kita na wujud na kongoi ada angin picu. Oh leh ni kita ajak kongoi ribe dega ribe jengen mau kamu kurang mah nama kita ribe jengen. Ribe barat tetap ribe jengen mandai gori kyo indo yue jengen letui.
0: Yes.
8: Nah nama langat temnya apa tiaska. Apil mona baga mira kato salam do bi mutaga pilgo aga jorwe ni un kiure ro batiru ni urwe na micho ni bisne gita ro ta pi gagne
0: yes
8: ami ngal dogro un go te joto akorwe ni bara ni ure enori ki enori ki kirki baga ke no ni nori ni tar gi somoge mi bare ni nagne ero masabe katiba man ki bara sen o le di ni masabe tu o ge ki ni te se data ja ben Okay, ni cakap awak. Kongoi ini ni eh.
0: Kongoi, kongoi pun dah jessica. Lu kan cipak gundi.
9: Uzi.
0: Yo.
9: Ila dia malu anak ni.
0: Yes.
9: Itar jessica malu.
0: Iman.
9: Awak kicau bawa awak kiti kongoi ini pun dah nanyi.
0: Yes.
9: Mungkin dia mungkin lelai.
0: Iman.
9: Nubuj, kau mungkin kau pun coba. Kau kau ikam doain dan advice dan buat itu.
0: Yes.
9: Oh, macam yang kan nanget macam itu, kau nanget kamu kuliah tu kuliah tu lebih nanget macam itu lah, lebih tinggal kau yang kongkong.
0: Kongkong misu so, amai betul no tenar ablangat. Amai coba ke imis teh betul no teninya ne utien yang choice. Mama utau ke ini unye ke anakku memi barak. Amai betul no tahun dulu nak choice. Jauh jauh saya ngungu. Ya kasom zeh. Ambebe tunata ito no ne barak agila isut ira nekta ngutie ni chef yo seti ni uti ni tuan chege nu iji no ne bagbe tunata angoro go tup jenyun
10: jamga tup jenyun
0: jamga tup jenyun
10: Bagotor ngeta mugula tu jenyu. Balela la ibrok tal ngama tor ro wayo tap jesi ngamur. Tat katono nura nani aju kwa barak.
0: Eh ama gotien betu nata.
10: Nya nya wari atagnye.
0: Manyogor, chek agali betu nata ko non ba.
10: Oke nyogor.
0: Manyogor.
10: Nyawaro tu jenyu ni bai bala kwa.
0: Ah bai bai.
10: Amakini betul dem juga kau nak belajar.
0: Kongoi, kongoi missing Collins. Cita benda gayit?
11: Susana jamge.
0: Jamge.
11: Ayo, Susi kamu awak neanyo. Macam yang lagi cunggu baru lincah bawa tujuh.
0: Amin.
11: Aku tujuh ni nak betah kau kaya nengkek apa sah?
0: Yes.
11: Di nyamuk lindan dem juga apa sah? Aku tarik lincah bawa Susi. Aku macam makci nemnye kerap langat. Oh tar choice. En poisien ne miten en koyoi
0: chumamos
11: ama jo mocho za le ponges kibo tare te tieno ga pes gaza anani buat puti lengwa nya lage ngwe ngwe yo giwe ona ngwe nyo le me nya gan mo ita e
0: en sabayun
11: ko gai ga
0: mami gi ne gara rango yes
11: Agas kanami na ginye.
0: Kanama ni mami menye ko mitai.
11: Pongezi kiri torete ka sa. Aga ma cha moy bo ta che zara blanga chor weñu. Kongo yo mungi gi tia jo iskotien. Matugul je e chono.
0: Man.
11: Matugul. Matugul ga sa. Aya tulu lege o mumnate. Ege lian. Langane dom wege ka ngalyo ngwe obara blangat ka sa kile og ngoveru ro kyo bogi ko nong na ngo ko na kyo boga buru ne yamme amu giro tiji nende giro ne pi eh ngo ko na kyo bo we tu na ta ni zuzi ang na le ilo je mari de na tai
0: ne tiano
11: eh
0: ayo age gorge ne tiano ayo age gorge ne tiano
11: gorge
0: no no eni kos ne gai gai Joke nu betu nota ba mama joko togo sana moon ama go arungo le mashabi kibata jevem kucha mpele ama joker mashabi kabisa mana
11: kimi kabisa kangeti wei zuzi
0: yo
11: kuma awendi go arono ni bai tap kimolo kitindai evangelis neno ni baga kimolo So ama yang kau mami end momos aja onyo iwangga tamun ami teno limba game buat limba kap kimolo apa longisa
0: aku
11: magem buat ulah tanya lah ami tengah za awen di Friday Saturday Sunday ay tuan so ama jah lejo is ama kunjung jah lagi ni tu unyu rusi
0: kongoi
11: itu unyu nolana Malik kau dah cek gamat itu guru, tarik itu mungkin orang gamat game itu tahu kan nuri, rambe agi nene buat tarik itu tahu log. Ayah abik tu kul mata guru ya, ni hanya driver, ni baru ni gamat itu driver, ni baru kita kuai, enggak kuai ni, ingat kita kuai driver.
0: Angin kita kuai.
11: Kita kuai kau ni kilo kunci gamat, jen ni kira tak silo tu.
0: Kungguai kapisa.
11: Kira tak silo tu, kapisa aku kuai tahu tak, ingkol insamu angkat tu lindi, coba cepat jirai nana usai lasut kame ni nela ni nela nusa karen.
0: Kungguai missing job ni ada muda, negimu aku kungguai kapisa cuy samun. Kungu kau kau tiada cina gini mau mau tiada kungu, kau gigu cita negi takes kungu, agi cap kungu. Mau tiada galak cina ni kasi para kau kalle we. Kita ikut kamu, agiu kau kau baruni. Nanti dia ni kapa sajau tegisi, agak cuma memang nanti benua negara aran, kucu isi ag pasti cuci lagi meto. Ag dia ni galak cemian ini, he? Hanya ni perit dia ni ni kekas gaya agiu ni, perit dia kasi ni gua ya agiu le, perit dia kasi ni gamiu, perit dia kasi ni galilin, he? Agu tu makas cuci, kuti ni timu kibas siasa, kungole siasa kibas coba, he? Tu mah? Atabi kiki kwa bako tabi chesi le mtimuwa. Chiru wanti ndangu le njoe sacha. Mamil choe srabini. Kipeke chiku tienji chohoba kwa amdae tabi siruti ketili len kuyo mtimuwa ke. Mange ukugi ugergi yon at anan kiri kastien tabi choe sese asa. Kilele ngotie nyinanu ngule onge virchi nanu me egogi angele kichombe we egogo mwawe chepyoso kule we kule boyishe gogi anwe kule kibirchi ni to makasani kisti genji ngoliota Jehova neken kutienji Jehova entinwogi kibogo losuni kutienji Jehova kwa mdam data absolute kitili lengo ya tinwogi ne kutono nwana kwa jeri ni ra ile le kangalal chiyo le kamwachi ngoliot Amune ne, ngel iko saksi amune nte kistong. Kungo Joyce, ubarikiwe sana mam. Pamwai.
12: Susana.
0: Yo.
12: Ayo jamwa tina ko para amawi.
0: Yes.
12: Ana le Joyce kaza sa kungo kiri chereje. Atebe ngumbara aran kenwa ku gome ngongo le. Nga ne ucho isuna na isisa.
0: Imani ni?
12: Nasa nagi kodi kanise. Ogo tigo angachi. Ni chena nilele njorono kia une chetindai. Tinga nane tena atakasa. Awa macha le mista langat konge siya mungi taki iti achusi. Awa basi echi choba. Kawa cha ingi chomi sadari na wendi isisa na lani nasa hirgi soya kuhu.
0: Yes.
12: Leng kong ngetak ini, aku elusin getar lan reji nanggi boleh itu social nang. Onge cian tu gus, kongko ya?
0: Kongko missing, kongko missing, kongko missing. DJ, bongo man. Yo.
13: Amun ya studio.
0: Bye bye studio tu cianyo.
13: Eh, bye bye mau ya.
0: Yes.
13: Nah, nange biju.
0: Yes.
13: Nah, mange biju. Nana mange DC mengunci rumah doji ni ngale abang barai ngeje sahih ye.
0: Yes.
13: Agar rumah aman kubare cuma agar ablel cuy duya cuy sedin cuy sedune lemongin agar nama nai ngebare Yunus endendwe. Aku ni mana kasih ni internet pun ngale cuba Google nama cuba rezeki berlunggu. Enti tenaga aku ser Google cuba kemar Google tiga. Naga korat di lewo garu Google tiga mana. Adli waktu lisa. Aku tambuan ini mana cuba doktor nama cuma Google mau je.
0: Yes.
13: Lagi mutu evi gabga asalat gom. Kutepi cerita alitin kita. Asam mulga aptich alih konge.
0: Yes.
13: Alih berbari ada yang konge. Te acus tat kap gulumbe. Newton in mau cendera ta. Agi acuan kukiot tat kembu alih konge kaga. Mena ujian giru agirin dengan kubara ceru yot.
0: Ile netukul. Kau kata agir gay kasir bing muta ni. Kaga lembing mut agar gay sirbing mut kapesa, Aku minggal lihat tamu nukwa agar kapesa, en kebe bertanya tentang apa pemain, konoi. Macam macam orang kungoi PS, tak Bruno, PS no tentang apa agregaja, tak Bruno, no tentang gurenin. PS Rono Toktaki Rono Noko mwa kule kago wakye temi kakubo pimaneta apchai kilo ishe ratili ishe kaimin ratili ishe chuba ishe nenin panda kibima nechai kokokinam amut karaniek chechang kabisa. Ako tametakenama kabisa amuni. Kakoumian temindet en kapchain. Asinyerich kiloit. Iumisan kora mwana inji. Iumisan temindet nekakomechi chaik. Asukwa kora kobakoumisan kiloishek chekeiben. Kobakiumisan kora elibanetab rabinik. Kikoli kitatungulionote chaichu. Kila mahali kwa kakiumisan temindet. Kakiumisan temindet. He? Amache omwe kongwe kabisa PS ak serikalitab county nebo Bomet. Bari bakeker kiloishek ki. Ibake mut. Ibake tiptem. Ibake tiptem ak mut. Yani katakonai. Karib kiloishek nekit kotiben chitugul mut. Ako ibe nye sikobano. Ibe sikobano nye. Bendi ngo. Amunda bari nibari isip ngale chika sikelelen. Mi chita nekindechin kiloishek chu. Sukorun kwe kepchei rabinik. Ye matin kwa namin tengek to tupchenyo. Matin kwa namin tengek. Makisaben tuku kabuch. Isaben lupchanik ab chita. Lupchanik ab chita chikako lupchanik. Kamusta chita kukwer korista sa kum nambili. Konyo kukwer asista. Konyo koumiyam kora empanda. Kurukubima ni chako sa iso mo kongo kurib kora chai chota. Asinye ibeni. Hachaki. Yani. Maibu no tuweni ki. Iyo rogini. Hii oginyi. Hii oginyi. Eje wekarani echu. Oya imani pikyo. Oya imani. Ako mwai ni kitu to. PS Rono. Dokta. PS Rono. Ngo testa kasi non. Osungu kampanda isi ya tukul. Ona kilo isi chukut kupa isi. Katar temi. Hii ogo kwe. Ha. Otke ibe. Waya, mzee.
14: Ile tako mi borta zuzi.
0: Eh, ogo kwe. Otke ibe.
14: Otke ture.
0: Woy.
14: Otke ibe. Lani na mwaon. Mano ile karate chito.
0: Mi ne miori.
14: Migo ngale.
0: Migo.
14: Migo ngale. Bote tare sechu. Bote ne migo.
0: Ara ile len kinde. Tor kinde. Kilo isi chui kutur kinde chingo anye. Chuka kip tukul kutur kinde chingo.
14: Wakosur kwamnye de kala wadum kuma.
0: Eh, tom kuma. Matki maanga kut.
14: Wopi chamji. Eh?
0: Hmm? Kaliya.
14: Wakinamang. Wotur kaya amnye di sumo. Akwa maangwa la wotur kaya napra. Oki ase kuro tuju gini temin. Iya si nanda ya lo kutur kasa. No, tarik tak. Kau ingin kan dulu kaya kuro tuju. Aja apa? Yero, iya. Testa ya ikasi.
0: Testa?
14: Kamu marah ini terakhir, kamu stak ya. Iya. Katanya berbeda kalau tuh kita, kamu marah kalau kau nggak lari orang yang kita beli ucap ucap sih ucap sih. Iya, kau ada lagi. Kau kita cerita cerita lagi pada nyonya cerita kau curi nih teh. Kau cerita mu. Kau kau apa? Kau lama tak ada susu orang yang asal ya.
0: Hello, kau lama tak beli tak?
14: Kau nak cuci dah bara. Alih alih kata mereka nak guru orang ini pada orang faham tu, lusur butang ni terus buat.
0: Wanita ni,
14: ni luar jingga ni ya. Tuh bos curzan, tuh bos. Riran demi, tapi susu ini kongkong yang besar bayi jengu, kongkong yang besar kasih ni mukulil dah. Dari ni ni ni, kijoni jawab ni tu, ni survei, ni malal jibi, ni cerbi. Jadi saya dapat aja pun kongkong rite, yang besar, kongkong rite, tiket yang besar yang grow. Apa mohon ibu kau cuci selangat tak bisa? Embari si ni lagi. Kini Susi.
0: Yes.
14: Mau maga? Kini maga utta. Magraun.
0: Yes.
14: Kau kau bisa angin tu macam tu kau dah lihat ngaji nama kau guys. Rasul tu. Kau
0: kau kau bisa. Kau kau. Rap lagi.
15: Ya muda Susi.
0: Bye bye.
15: Ya aku tarik tu kamu tak ada lagi ni. Ibu hati itu kau Susi.
0: Iman.
15: Kongoi, aku kata tuan dia ni indah tu nak ingat le. Ia ni, bahagia tu lah dia ni tiada je kuat dah komplain dah. Suku no tindu anu Susi agakar dah nanyu.
0: Yes.
15: Ia ni Susi.
0: Yes.
15: Ia ni je ibu ada cipt tu kun kuat ada kau ini agaknya olimpa keri curi no le Susi. Ia kata orang tu gomuk tau itu Susi. Amai iri masih ada kecik cik. Awak ada tinggal agaknya jawab mereka. Ia ni aja yang tinggal mereka agaknya Susi. Tidak betul, ada kamu, ada tu orang, kita ada tu istiqomah Susi.
0: Yes.
15: Anya di Susi.
0: Yes.
15: Iko tu anjo iso awa taki la jera niki jera taba awa waga nega niza gimo endi ganiza ko leo kai kai ganiza man ko jera biko gimo jera no ajam ganiza aga leo Susi.
0: Yes.
15: Amai na nga picho Susi.
0: Yes.
15: Na na men ko na nyu ma se langa te matire tara abiri re matire tor jona sta awi nyo bi ga matire azel de besio lon ang nyu ake ba ke ma be nga kwa yo boli to lo zuzi
0: yes yes
15: ko ga bi ga tin na te bin bi go zuzi ko lo am ye bai bai zuzi ni tam ko ga de ko le du bu ko ga ko ko tore bi ti to gul ji to gul ji
0: iman iman gi mi bi to gul a cho me bi to gul langat kabisa mzee wewe Thomas.
16: Yes. Oh, eh. Susanna.
0: Yo.
16: Oh. Kai tiap koi tas. Kai gero ni koi tas silbu.
0: Kau geri ni koi tas silbu.
16: Kungguh kapas. Mau ganu tu lagi. Yo cuci lini.
0: Yes.
16: Angin ni kau mukto ada kau kungguh ni ke jisu kau korogi. Anu sini tu ada tiga gabi.
0: Amin.
16: Itu ni mukul tu negara haran. Kau jawab mana kapas. Ni geri cuci kapas. Nama mereka yang kita ada kapas. Oga ini tahu lah tan, ogo tu orang tu tu nampak mana kapasa, so ngu tu orang tu kau muk tu aje tu, kau tu masa law gua mie, segi gua mie, kau sabja gua mie, so tu je, agiya tu mungtu gul susah na, mami kita kau ni kepada kita kita orang kai, kau cak kita kau muk tu, betul kita kena je kau gua kau agi lagi nampak orang kita ayat ni,
0: mana
16: juga amu kita ayat, kau mami kita kira kapasa, nampak orang kau tu ni, iko ni tarik tu tu kita risiko tu ni susah na. Tajam, ibuwe, akia, Susanna,
0: Iman, kongo missing, Thomas, you ni se narok?
17: Kongo Susi.
0: Yes.
17: Na ras negari gonon, samua di coba kongo, negara gonietan, kago dinitan, kogo na gabu setu, setu, apa ibai nebai mana ni nede? Oh, kama je ama kongo missing ni di coba katem ngajo, mau genpan, tenduwe, tinjau tinjau ada tanah tenduwe tau. Orang macam itu ada ni, untuk tentu ini pasal ni an, untuk marga seribut no, orang kerja lapor tu rugi, rugi rumah lapor ini kami tulisan, orang tu orang ni, kau mungkin ni, untuk mana ni, untuk marga seribut ni sejuta, ibu cina orang macam angin tangan ni logo si, angin logo si, angin tiap kopi ni ni, tak pun dia, asal ni aku, kami jodoh ni tentu kita ni.
0: Kongo missing yoni senarok kongo kimagenyorun chindai nyo sigetesta tukul kibagenge agoi testa ichenge ge silingi 500 kebe bertano ton neiwendi ag magatiat star 441 hash

0: right, kala ye kumuren, I kumuren koyam. Yes.
1: Lagi nako tu kwa lakwa, kyang lari kwa lakwa.
0: Yes.
1: Lagi nitu nga itu. Kujin kago itu beri tap kalian jebak mengake muratanu. Jini mago lek pengal.
0: Yes.
1: Jini mago puya pengal. Amago mago ngalek jaga master. Amago mago ngalek jaga kujumbil. Yes. Ngalek jaga kujumbil jaga puya pengge awana. Amago ini amago ku tisingge na tak tu galak jatuh jatir jatir.
0: Yes.
1: Mau beri kira kuris kita angka kago ikita kago ikmeri nak nata nake mandai. Engkasar taget tu kul. Nada kau gurun jin, kau gurun muran beri tap kalian jin.
0: Yes.
1: Good morning, bana Bruce.
0: Good morning, tinggal siapa
1: mana? Long time, macam apa?
0: Yes, pelik kacang.
1: Jadi tu si kacang apa sah?
0: Kiki, wakar kau ni tu akan naya mandai. Yes.
1: Yes. Awi kau yang agi munggah ngal jaga orang ni. Awi kau yang mui ni kaya bet mai grand mother. Lagi ni tu kalian tu kalau kau kaya bet sebab itu mana nyorten gara.
0: Yes.
1: Jika nama negara manun cut mai payshu ni kaya tu jago romen.
0: Iman.
1: Tu kalau ke mua gitu kele kata ku payshu ni je meeting kat kain tu kalau aku emit nado.
0: Yes.
1: Emit ku meeting je kure ups and down. Meeting kasar tanah kau bet meeting bye bye yaitu. Aku anggap kami terkesan tanah ini kita orang marah ingrid lah. So tu kita tu lagi yang kita meeting guna tu ni.
0: Yes.
1: Asal kita stay ni. Kalau besar ni, kita beri tap kalian jen. Agar besok kita start tu lagi bagian ke. Itu siapa nanti pun tajam family berasa tahun guna tengen ganas. Enam orang naik
0: Yes.
1: Kita jen kita mesti kita garibum. Asal kita start je kat tu nanti mingat. Ile jeneng ingat si mande amu kaga ya. Milen tadi kaga ke. Engkau guna guna guna kanyi bega side. Guna kanyi bega sarta. Ya aja sebiji mande si ayah bayi shono gugat aja terasa dengan
0: saya. Aisyah angkat anting kat rana ni gugatari kita 12. Ya, mau ruai tuan betusha.
1: Ruai betusha kabisa.
0: Yes. Magoi ini kelar awan gugitau.
1: Yes.
0: Kajit kau gugitau woi noi ni buat kelirin apa new year apa new year. Lagi ni saya kaki tarai tap sit kenyi cokar awak semua. Kiwa gung kenyi ni.
1: So, ini le ya tu kita misalnya kebaru nak tu kenyi jita kau le magati kili ke magat ke ruai ag betusha. Nada negara angkut misalnya. Yes, Pak Nabrus. Mak, saya suka berbincang aje. Saya suka berbincang betul tu dia nanti bersu tu ke magistrat.
0: Aku ingin lekang ingat cobi gomnye. Aku tu ingat kelinci mata ibet kasarta. Ingat ni tu aku kagumak ini ingat si gilke. Kau ingat tege agi tegora emet nanti bersu Kenya. Si gilke gomi emat nuri ke mualgil lekaran ucumi. Anak ini tegu kuat tinggi mualgil. Pecahan aku ingin gilke aku kuanong kabisa.
1: Yes.
0: Kau bincang kau ingat cobi gilke aku ayah bayi set negara aran. Ii ti tegara aku kuat tinggi bo gitu sekarang. Kau hab kima inolon. Ni ni orang ke pirake gitu. Gak
1: bagus kita lagi

0: Gibeon, mago, mago gap gimayen.
1: Yes, ko kabet ko ko ano?
0: Kabet ko kabet.
1: Imi ko pene gipani ka olimpa ka kabesa. Kimi ko sa maywa ko ngete. Ko ngete ka kabesa gimami. Ki ago ko ko na tayong ko kiwala gimat.
0: Walak si imi.
1: Ki imi ko pati ne gimay chaba area ko lego mabete gimo mabete mayo ana ika skele ka mi busa. Ika skele mi ko non miriki. Aini ko ko ano ko gimay ko sengi kabesa.
0: Yes.
1: Ago kwa nata wagi sipkwa batae. Iso masala wago. Kiyil kia bichu. Lakini kwa kwa nande kasi kemua gile nga apki biyo nga apki maini.
0: Aja kwa mje ina ili tukumika si tiyota.
1: Kwa tako goro.
0: Tukumika si tiyota kabasa.
1: Yes.
0: Mje toko wagi ndo tunda kwa ngala lakupi. Ago ye batuwa jato jokoro menga basa. Ke istaye bi. Ago ngala joko ikanal jibi kitu po istaye ge jege ngi jege.
1: Yes. Karibu sana kwa mage batiti ya nabasu tun magi mage vietka sarta. Ago ikose werto kabasa na miyuna kako image.
0: Yes.
1: Werto ne in ne kamwa kole mahu gochi na mitwa kichebio senyi
0: akwaji janyu baishe banabus
1: ago kaya ichebio senyi kimaksuti kwa lewa ngoto kinewiri ngamuni ikasistinge tutokebu bendas kuri kwa sige lenjin kam paab loa gotar
0: ite bjang mesa ile na iye maya benye kakati lingwa joseph
1: yes mago isute
0: mago isute
1: kidogo keibu in sugaru marunge koni nintubia
0: amele nusu kogia ya egi lakat gobek
1: yes
0: angot kogibu gila egi me patos kogia man gobek ngzaita genge
1: koi mwaita bonda ni nekichape na mitwagi kikwachi mitwagi cha mwagi nte mwaita
0: ima mi mwaita
1: cha magi peke magi gel yes
0: igere laka panyari lijijikap sabah na bruce agoi na ikasi wiri laka ngaliwana nuka katastah ni kit kapo pata kara arau bora sumuh kultu linjijin ka mwaita lakon ngale jika yang kama soka ya itu nubu kogoro mit kapas aku nubu kip sukar uga in lakatu amuti yele ngo kiti jaye kondobia katema ko jaye kia mata mjigo
1: piliali
0: ngumi bukara gitu nguna mba nambroza mungi na mredi kijangu na kubendu limbaka ako lengo le na usipko itka mungi tala usuku tuyo lao gitu kengi katke wengi nasu ngumi bukara tukito kira nda wole yungi ngumi bupapa ake akuna makatiyat na ibu jijiko magitinyo ngore niyo
1: yes
0: manyoro ora yaka gili gaya siya wakasit kutkunyoro
1: yes
0: jijiko jita nilin casual kondo kiko baki labetut jiko nuya gili baning labetut ako gili gaya jijiko kapsa kukair kaya tamuro na galak kana kama kalwe kama nunya kata jijen kitas naka urumi ditiyo banambrus kwa yin mana laga serta jijen ya nana kama kalwe kwa kwa tebe kwa tema tebe kwa nanyo ala jine ya kika testan kutuma kira aku tiyake kwa jibenda la urumi tu kwa kutpise sayang asaa miskwa kiyoto
1: ako subu
0: ee ako subu kalau mau aja besar ngalian tu ngalian ni tu na ngoti itu, tapi najis tu tu na ikut nutung gaya gerem gue. Aku mau ngoti ngalian ni tak mau kerja ngai itu.
1: Iya.
0: Cui gerem lagi amas aku guru mi tu jiji kapasa.
1: Gerem lagi seret mi dekat besar.
0: Nih kanya kanya lil jiji.
1: Lagi ni mi kuah ni cie anak aku bungkai aku put kagul aku putte gonyi aku putte ane gunekji. Kalau kuah ni aku putte cie gonyi. No ni aku mati gonyi kapasa besar. Mana ni aku gugil ke man mi lagu sebu lagu bukan school fees. Kau gugil ke last mak aku kau hitam itu agi kelabetut. Lakini kai to mitua glani gitio archin mogi gochin ara ka te kole nere chuka te sta ko leje bi ose to yo gino tite te banga le chon ole ima chol yo chi logo ko go yo che ke bai logo
0: ni bi ki go nyal sa ga mo ni go banta bo se ka sa
1: lani kita mis kyo gere ke nyole ginyas ole ginyas agot ko ru chon go mate en ga olin ko gi nge ipot pe ko me tinya ga sa ne ba mse
0: e tinya ba ga
1: gi gi
0: tinya mangala ka
1: ak so sio ana tu ya mugange
0: ana go tinya ana go gi ro la go ka gu ri so te to
1: Yes.
0: Orang aku kerja ngingin kan, kerja ngingin kan macam.
1: Kau tu itu sahaja ni kan macam.
0: Itu sahaja sosiat.
1: Yes.
0: Angge berasa ini kalau tak lada lagu kan buat ini nurun, nama tu kan betapa betapa tu lagu itu kan
1: menambah. Ibu saya tu nampak orang
0: kita. Aku sahmi. Orang
1: ini. Inamu orang.
0: Aku ti nama kan betap abgun kan. Saya nama kan oleh ketam tapat kan betapa yati bengkulin baga. Anak nak kau sahni.
1: Yes.
0: Anak kau jaga tul. Kau macam tak kau nama lagu. Kima mana kita nama kau kan banata. Okay, lakini jebe tu chajuge re muno ajita age tep gam kweta ku komisi ngo inyi.
1: Ago ni gasponda ni ko gale skala te benge ole ano le kya ya ema kosa. Ko le skuma mi ngamu sa le chakula. Ai bu chakula ko le ta moyo oyo itai. E gas kama ponda lo yo itai ko lo ole bande gniet. Yo ne kit ko bande gniet. Ai bu goma pe.
0: Kabeza.
1: Kale sugaru gi ko las ma ko mi be tu ne kecha bo le sugaru go to ibu 2 kilos cha no le bendi be tu shago le ibu.
0: Aga mo bana bru ko kya le jila go ya nga jele wan go mi de to geta ka banu ke ibu ne ata ngolo bani. Benda gara go mi te ne bujare ni mi ta da ne git. Ko nga ngala go gi ngoba ta be tu shaga ngu ke benda ni ke ya mi sanga go ni. Ali jin magasi ne tu no mo ne ku.
1: Oye, kago romit kabeza. Ni ma cha ke mo cha ngalion bo anda ni. Iga se le ga go imak. Boyat, we boyat kurgat en kap kesosyo kurgat.
0: Arab kurgat.
2: Karibu sana kwa kita sako tini ya kumye emi ogo unika yetu ogo kita wachiri na wala hene unetoko ena ogo jamuano yi ogo congratulations chorgo ya ni unengibure ni brodeza tamko MC weri lakini kwa ya enge eni tine kwa mangliwa amistreta tamko ngete di lakini tewa to sa irakine kenge congratulations ni brodeza chobri kerujo kero kita mwe ngwa ya tan timo guri to kamana brus ko nye ko legi ni sosio ye ni na sote ne ba ba ngu ko ga otu jo o sosio ke ana ina mbi ba mbe ko wa ge mu me mo nga na ira chwe ga al a o ka ga ga ite ni di ti ni te ba u ba ga ti ni on a te ma ba nga mu ni we ara ga i bu be ndo ki ne de ni nga ablo ko to ya yi ni o en ko ko te ni ta ma jo a le gi ni je bi o so ga bo yi ke mi gu o te ko won wo da ne ngwa bo te je ba ni ko ne ber ber ko bu te ko ni ko tar ko le ti o yo bo yo ti ba yi na bo bi yo ko mi nga mu ne ne ba ne ne me che ne tu bu ti so so me lo ko ka ne de so ri ko ne de ke ga ru ko ne de ko je bi o so ki o go no o wa da bi ai no ga be sta o wa da bi ai no o go ri bo yo o ele bunda tu se ta ba ba ite ko ibo bru ara e ri uzo u ti ni ye i i te ibu ma ti ni mu bu lenda te ibu ni ni o ba ga ta bi ai no ga ta je bi uzo o ngo ibu da kwa na je fa ta uni
1: o ngo mi sa ni sa kwa na je ska ngile ra ni tinget ko bana sde
0: ra na gwenes de
1: agi am ngo no lekin jam es ko ya go na ta go ni mi ga pe tu na back na mama ina mama e uta
0: ko senda wa wa sanga bi jata mi ngire go ngir ma juma gorom ga besa
1: e tu le ndu le ba go mami ri rek lagini mange tu mama ba go mama
0: ara ba awe ndano men
1: yes guna na me guna mi weekend kwa na mama ga tembe sanga besa
0: ina me uto
1: wa nyon a mutu wa gero ngai non aga lenji e kula file to leave you imagine yes
0: Ah,
1: aquí todo año lo han llevado a Chorvet Kingum. Que más a Indet Kimeña.
0: Con lugar vile que ya no hay algo.
1: Yes.
0: Algo no que ya no, algo así no, algo así no que ya no hay.
1: La que ni que le coge.
0: Y ahora mara me gogo. Me va a tiempo.
1: Gogo.
0: Y no al dogre llega, pues hay que pagar en ello.
1: Yes.
0: Y no pasa nada.
1: So, me mue, y por si mamá chom nene que iba a tae. Yes.
0: ¿Te conté en uno? Ah, so mensa logo ka ogir nguno ka ka bitu nguno bo yot ka ibtu ke kem ko tokana ga ni magano
1: ko besho sa singi ne imete logo ko mi senga agi mun mama toka
0: ana meut aja nguno meut ko nyani
1: ki mun ko sibitali yes kimache ke yotina kna mama so ko tari swaga mo gele betu tap chebi so grani kimache ke yotini ago ko gita une 30000 chiko ko le bande kimache ke gonita 30000 chu yaen mungare tno bande mama ga tulne ko sej ni tako ko gikonin elbu so same ibanga nenge en ngalegab mungaret no bande ingele chambi ni wesenda tam no eslipwet komi chebi so ga pasa chol do bande ke ne ko kyo tebe no le une mungara no bande
0: ulo gararan ga besa
1: mungaret gararan ga besa mo gikosa ni gi ke ga se we ron ko gisutu ko loibe bande ke ni kila konye oginye ndetinye geita omungare no bande ko 10000 ko ge banga ge komye tiket sikata chimi utinge
0: tiket sikata chimi to bana brusi ko tiket 26
1: che 26 agona vasco ko giot ti akna mama gita unina akna mama
0: yes
1: kaglin chutu kujo soko ko gebre
0: star 274
1: chitana ke chutu guren michael na vasco ba akna mama ango to giba ishe na ginye gibande etne bobo yo ti registan ku moti go tun si chutu get ten sang agere nancy pongese nancy ke chutu soko inyoru 42 chona go tokens chego gigunine ago mama ga tul ne tatat ku nyorta tatat san chutu tinget ko ga tul tiget chego en tiga ti chego en chomo ko tin ko gebre star 274
0: 74 hash
1: yes star 274 hash
0: *274#.
1: Purity 706 shilling. Chana go tokens. Get to get it again. Go in tokens. I want to go go on Jimama. I get to go. Kogi on Chichi. I get to go to Soko.
0: Yes.
1: Oh, yeah, Morgan. We catch you. Soko Tinget.
0: I'm letting you *274#
1: *274#.
0: Yes, to Soko and Gagun. It's in your mind. It's in a fast not an agarra.
1: *274#. I'm a clean mama to negotiate. In your rura bishake and embesa. Ibangan and Mungaret, no alert, a light up and egg.
0: Not an agarra.
1: 30,000. Tie to get to get Shagoing. *274#
0: *274#
1: *274 chutun soko atil diget it's a sweet sikki
0: yeri jita ne wile ni gumanja gana mama gumi jita ne ura maigol ni jutwa gana soko leji nita gana vas nama gana mama
1: wakile bachi biyo sok na vas
0: biyo sok nita kabesa
1: *274#
0: *274#
1: *274 chutun soko
0: agi si chutu soko inge guni
1: til diget it's a sweet sikki ye git se tayo gumu ngelin tiket ishek chemion ogere mama agenge ne konyor nafas ne kararan konyor tokens nebo 1250
0: yes nata gure 50 an jepta
1: yes
0: nata ngonyor 1050 shillings alejin jitu soko inge guni ogere dale gitu ngana *274#
1: *274# chutun soko til diga tita CBT siki ye git se ta en koronet not na borade *274# *274# chutun soko asibiti siki yes ticket check 26 agre ga mara ticket check so mogu tagu mi ticket check 23 chemi te soko *274#
0: yes *274#
1: hagi siki mama timo
0: grace tanu nakuru
3: jamge ati kata plus
0: jamge
1: mama timo
3: kare Karibu Bruce, karibu Goribe tinge. Kwa kona ni tupie mugunwe, ne mama chichita, kwa mama tukuke karibu chichata. Ya ni, kutkone mae waranda na aruta wali ashi yamtukuke karibu. Au nibarele aya ungine one jiyota. Kama cha le waranda na yanke anbenda zi loite, itiliku watake cha kujene en hoteli ya vinye ya mise dije ngame nyo yoru nani agi ichi zichilol nangangu anu kuchinna iripe wala mande uchini kwanya mamba chini kwanya angabesa ana ita me lo yani cha me lo ki ita me lo chengi suhu wanye ya me chanjita ne gisite Bruce na mwa una nkwa na vlogi me Kongo tin jita ten jai gato wang kata si ngai koto ti i tarake jita. Amo ni chame wang de ngun. Ko wita ni chame lo, nige lo, ige po aja. Ko ni ta na ten na na. Mange bole kwa na lo, ngot ko gero kara ora lo, ko magi si che jita na. Po i sata sa kwa nya na. Pagan ni chim cho lo, ko lai mga mi se na ginye ni che si nyo na ko, si e mo si. Anako me si ko kari di je. Ako kasu. Mati jam tu ku kei ku cita, aku memai cita. Kita cita tadi ya tu ku kei ku singgu.
0: Enggak misal nggak mati mau restoran.
1: Rasanya lagi di toko ya, kalian nggak rasa kau gitu nggak bisa boyot.
0: Maji tahu, maji tahu gue bagaitu.
1: Yes. Siapa orang yang kaget kau?
4: Ya mana Bruce lagi, lagi mana Merle?
0: Jam gak?
4: Halo.
1: Iya sih. Siapa orang?
4: Wo wotim nyono ninge no nye bruce wo maraisu go si jeba onda no ngora ni ngalege nje biwa sa no mai go chunguza mama e si oge le go e si oyin wa e si otu ke wa ibo yo me wo mai bo onda no ngara dan to mi ga mu ge tinne wo raisu go bar bo onda no wo tinne ge em ke chunguza ni na ma to le bo onda no ri ke ne no mi to ge ke te am yo ni am ile ni la kwet nyono Nono ibanu mana jebanu msi umi tua su jam jam miku iba tu kuli lakwe te baga ni jeba papa apa ngunjon jongko kel kugunin ina ile mi mi ngale kita bu ungu meeting Bruce out timun meli lain itu tu di jowo kompa komanu ti tu ngule ke ngalale jeba boje kapu kuti Bruce kuli ambo boje ota ene tu ngalale boje kapu kuti kira tim Sagra tanu dar wan is Bruce ak di mon melik. Wong way meeting nga ngol lebi oro le nga tetso.
1: John Rob.
0: Jana John Rob.
2: Si bu yes Christa Bruce ak tinge to mune.
1: Jamge.
2: Ayi wong go meeting ga pesa. Wa ba na ye vet ko le medit po yo. Ogo ba ga bai bu na. Igi goy. Igi goy go ni agi goy bu beruri ko ya. So good ko chena ye yo sa no ko mo na le. Very Bruce, that was the Tapu, the one you get to that boy, your target above me, you go with your boy. He goes away, but eh? No, Itaro iba roke biose. Kuma go bye bye jemu de tabo bye bye po yo. Sto gi dipto i. Tero jinne i tibu nda wa chile a. Namla yo. Ai ga so tinge. Ongo i bi.
1: Ai ga singe di.
5: All participants are muted.
1: Ai bi ta gro i tiga gne go kalia le ga to i mila i no wa ga to mo ga tar. Ga sa gne go longe ga fket.
0: Go longe da ba ga fket.
6: Wei o mu no ba je chu.
1: Cham ke.
6: Wei. Alain ni bisa milai ni onge mite jingge. Bangga na tin tu juga studio. Matu ge nam ge bangang ge abu bangga no. Tino mage ni ya. Tapi bayi satu satu ya tarik cipta. So ini pandan. Aje era ni wara jadi lagi wira nangori istang. Amu ne. Ibu tu bu ame agi agi ame ame te bau leje bau ya gino. Kali amai saya no tapi no kotui murning no bago. Aye, ni lagi ko biru negoris tu. Tapi cakap yang ke bond ni, orang ager ni aye, yang mago sah nak beri ayo. Oh, longe kap ke?
1: Longe, longe, engkap ke? Tapi ager kap bisa kau cuci biasa kau lagi ni mama retket siak tu gule. Longe si an cikak aku tilik kat siak lagi ni tahu mina fas. Aku ager choice cerono kau nyuci ke ni orang cakap.
0: Yes.
1: 1067 bonus. Ager mama negurin Alice kau nyur 258 bonus. Ager Chanet kau nyur 191 bonus. Aku tahu mita kat siak 16.
0: Mita kat siak tamanu agilo.
1: Kamu dah cuci kat siak tamanu. Aku kau kira cuma mama agak tul. Tapi cuci kat tilik kat siak kau eng. I nyur cini ke 1000 ni.
0: Yes,
7: Bruce, how come I know I'm here?
0: Seriously.
7: I'm here.
8: I'm going to go to the house. Ungezi ya biasron. Washaili wale nene ya kwamba usiache mbachao kwa mswala ufisa. Aniwe. Ogororo neune wageli. Agote ingaloli. Niwe mnyenye. Tane kebo mba kaya tane tukutukula. Anahi, anahi wa sase njotu. Chuta kumegemogeni. Yani, ote ibu benda kuti weni zoge tabar mati mati kacang mani. Aku ibu ni tu mamanya dia jumpa kara. Ah, cari ni. Nutan leka ni, ah, bah, nana ini inga. Anak mekasa, anak mina aku ni. Nengal lalu ni, tabang kuku boleh sih nengun nengal mu mekasa. Kasih mana ni? Nengi orang ini turut agak lagi. Iwari kau pasang kuku kekis kebi kita bawa ni. Aku mulai le nengal guru. Ah, bah, nana ni, mungkin mui toga belara. Iba kau macam mana, kau barang nalsa. Ita tunggu nene tabu je coba ceriozu. Enu nene natar nak kerja mana baru orang
9: ni. Isun misun barbari.
1: Thomas.
10: Yes. Abang Bruce.
9: Abang Thomas.
10: Aku nak temu.
1: Abang.
10: Eh, gua je temu tapi tu. Tapi gua gua Bruce dora. Kau dah start tinggal tu. Nona mangu ada ni kerja naik tiap orang ati pakai tapi leh tak. Gua riu kat pesan. Nampak orang gua ini. Macam mana nak wekik gua bias ini Bruno Bruno kimi kimi kita siapa dapat aja pun. Kamu kalau betul, nama Johari, kau ini, jauh kalau kami nu kunci tiada, kalau pas tu Bruce gak pilih tak? Suka kau baru ni, ni mungkin kalau mungkin Johari bi gak, ini temi gak cai. Nampak kamu macam orang lagi ni, tapi tak kau ni, kamu macam yang mesti entah mana. Agi cerita kami tu agi log gak apa nolak. Kamu kalau kalau mungkin itu ayat nu eh, ini sila mara kau ni usum kara ini nama itu agi cuit kara. Kau nak JP tu juga kau nak kalau pemain apa juga, kau nak dari kau ni cikgu kau ni mana kau tahu cuit. Kupar aku kaya hati, kami bojo kat kapilet tak? Lu, kau izi ni tu, ni lebaran dek, school bis kami ibu bintu, kila gitu, cerita cerita sah. Alam mi gini, amino gini. Hello, semua, abrus, amu anu sab muaji pol lebara ini, itu ni balik berita, kau pun maprat tu, ni kibat pol, agen ini pol. Hello, kau pun rau gitu, ini cerita gongkoi.
1: Gongkoi, merangi.
9: Ida merangi.
11: Where, abrus? Apa mari?
9: Kamu ke Marangi?
1: Awam ini cina mai gosali saya niu Marangi. Kau lekak aku ni connection ni?
11: Ile, ano je mana?
1: Kau lekak aku connect ni ni?
11: Connect na anai.
1: Aiyah, sutu na isi ke mua entapan?
11: Oh, kamu alin. Kange din mat kau pun darah bojan tu nang guta antu tenggorin. Kali asma nyawarita nami mangosan itu dah ini. Kalian mati betul, dah boleh lakukan malay lagi kalian, lakukan kos berita kalian ini. Oh mak kita berbari jauh kita berorang yang kos ini. Si geris kini hui lewa kos kos berita kalian si guna ni. So mana mahu guna nut kapasa, saya kos kos sukaru gaya untuk siapa yang kalian. Ida mana muda lagi kini kau jadi indah ni kau mengurut jawab mahu anda puji mahu tinggal si kau mahu anda bawa nubrus, kongo tinggal si baru lah.
1: Kongoi missing. Paya pungge sih nak nama macam kau cutso kau harus tiga tisha gaya ni orang cakap aku kosiki kabisa. Tingkat kaki kau nanya 20,000. Aku sih gelembusi 20,000 kau sih gelembusi. Aku kaki kau cakap check muri nak nafas ni nyuan.
9: Bahmuri ni tak kabisa.
1: Yes.
9: Lagi yang mumbusu bana Bruce. Aku ni tadi macam kau muri nak tu nak cutso kau. Lagi nanya nai le itu tiga tisha gaya.
1: Tiga tisha gaya.
9: Macam itu tiga tisha gaya.
1: Aku tiga tisha kimi ukuran aku 26.
9: Aku nak ikut nafas. Aku kita re. Kesemua nello boleh kabe meh.
1: Tiga tiga 26 jam itu nero juga. Kalau mau angin lain cintu so kau cili gadget kau gaya berstar 274 hash.
9: Yes, star 274 hash.
1: Star 274 hash.
9: Aku cintu so kau ingin guni itu nafas.
1: Cita nahu mai kalau kau gaya cintu so kau. Cita nahu ni kalas. Cita nahu langat. Aje kau kau cintu so kau yang kan gaya berstar nampak nama mama. Kau ni cakap nafas nengong ening guni. Agar cinta guren chona chona ceruyot kenyuru 852 chona go tokens. Agere Cosmas, Bongesi Cosmas, Langat, 425 shilling tokens. Agere Chitane Guren Philemon, Kanyor 941. Star 274 ash.
9: Star 274 ash.
1: Star 274 ash. Star 274 ash.
9: Yes.
1: Chutun soko.
9: Agi suki embedu tabran na fast na tanagara.
1: Tildigati. Ye gitu seta.
9: Ale jenge ubi bodo boyo drabu sakitu.
1: Lo motoge sinani. Ige motoge boyo atkinu.
12: Mereka
1: motogi itu ni. Egi ada lagi chop tago in. Kau motogi itu ni nak hitam ke? Dagumnya.
9: Managala abu sakit nama bayar.
1: Yes. Tago yang ni kerja dah terbawa tak abu sakit kau Maya.
9: Maya.
1: Raisa kau migi.
9: Migi ni elu negara.
1: Yes. Yes. Si amun eh well done boy.
12: Apa iba kau pesan? Kau menolak.
1: Mungkin tinggal. Kau kau tinggal coba bayar ni ni negara komplain ni kalau engkau ibenda. Kau lencing kau blog kau taron dah kau kiloit. Kau ibu sugaru kau rongki kau cintu biar kau amak sugaru gin. Amak sugaru gin sekali kau ibu bapa anak kuota.
13: ndakaman ne kaam lagok komaya
0: yes
13: karib lagok
0: angeba kinginyo
1: lakini ko ki keny Weldon ko ingele ki ko momis wala korang kiname ke saru boyot ne kakaba koset kotor koib tuguchu
13: lakini si yang kiamishe makiamishe bak tugul amishe lagok eng koi ne amishe boyot eng koi
1: yes
13: Mangan ai lego ke wang nyu tri tu ke ne ngak pam lo.
1: Eye goro.
0: Mle go ya ta sini ngara lagi. Lagi nagararan go ne gindawun ni yobu priority.
13: Magara mogor gepche bak magepche chi bapo yot ka bataman.
0: Ta ta ma ni bru sale ni.
13: Chi bache yo set ka bataman.
0: Ma yo
13: chi ma logo te ka bataman.
0: Ma yo ta dale ni bru sin ya jamu ma chi ta ngara sa lo wa yu wa we. Mhm. Ogi ye sen ngal ja ngle mre ne ta ga mu ne ja biose ngo. Na mu ne ko ndam. Mhm. Magitebe ye shangal jano atakapsa
1: abune sima kitebe
13: kitebe lawa kitebe warong
0: ngalde kitebe itebe tene jabya jani magate ne me itebe lawa gawa yam an namu gasite
1: ab lagini maya gogatiet
0: kagiye tapa gogatiet kai lagalja
1: yes
0: lagini nyile ji tamune jabya shangu goge gogele ne nyabu goge be anan ma anangen sas jiji amu shiga itebe le ojama ge jiji
13: amune
0: lawa go amune ga
13: amune
0: ajama ge tuga aku kwa kokai gunu jumla na bagatiet
1: seta ge gen ngalyanda na
0: mami ngala
1: na ma yang ge te nguna no dole ni po yo 12 don bor aram ne bo muru
13: acha ma te pe
1: ko ma leon cham ke bye bye
13: ko le bye bye ga te te na ji ta ke ar ga gi jumli shan stu
1: Aya kima cha kenyoro meldon barak lo gabe meten ko inda lakini mi nafas ne mite soko ogere kama dakio tiket shaksa mogu so ta ko mi 23 tickets ago nyorchin ge 20000 nafas ka pamurenik itil ge tiket shaka ing senior chige ko ge presta
13: 274 hash
1: star 274 hash lo gabe meta kweldon bor

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
1: 107.5.5.
0: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravina, Kabar Tonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up quality.
2: All right, kalau mana orang alai tinggal tiap meeting ngecerita bau notet.
3: Cinta ya.
2: Yes.
3: Ingal nota negara angkap sa. Embe tu tak ketukul ingi ngaya tak ketukul jauh bani kita orang ingi mana.
2: Yes.
3: Di naile minggu minggu ya ketukul. Lagi dekat sebiji dekat sebiji nahu tak ada nama pun pagi sebiji nahu baru baru jamut kuli jenah aku pasti orang angkap sangat lekap bebel ya. Kuli kuli lelah ni, kegurukan kita tapi bebel ya. Solomon.
2: Yes.
3: Kuli kuli mana Solomon? Kau itu najib biasa pagal tu sab. Aku itu dah lagi kuburan aja biasa kerja macam jaman jaman je biasa kerja guys. Agak pagal semua. Aje oleh orang itu dah jadi lagu semua kita ni aje.
2: Ayo guru, mana tak tu?
3: Kau tina mikus jalan bimbelia. Kau guru mak usir adam Bible. Mak kanan aku, mak tu mak tu mana lagu Solomon mak itu dah lagu semua. Itu tu mak gue ye. So ini ni le, tu gua kata jadi harga besar. Enggak, tu kita tu jatuh setai. So,
2: aku tinggal kau kira kau gina magora, cakap kau tar kau poti. Kita masih tahu kira ni takon missing kan? Makan kira tu sune kau gina karanyek, ceri ceri atau lishek. Agi kau cil kau poti kau bisa yang kasar tar agak cukup.
3: Jutong juga abjai.
2: Yes.
3: Juga abjai ini. Malah tanya jutong guna.
2: Karanyek cumbi manichai, cumbi ni pandai isha kopi manichai. Kau gina membetul kau mutha. Kau macam kira cint pol kibronorono pongesi. And intelligence na koyai komi minister na moga bati sheta koyo aktaf saek chavari septa kaliat kot kenam magora ek cha changa bisa egere logogi betia ko inegit kaginde 32.6 en yone manga na inga linginde 32.6 ko chiku ke reach na gagrich ago chore kilo isa kata masita ge nyoron information na nene
3: joge na ga mesa
2: ke mochi biga be meta ke mo gara bi ga be met kori pik che gose kori panda isek twa
3: ni panda isek ba
2: ko magi chore en
3: magi chore
2: ke ko ba sara ga bati kicoreno
3: agen negara agen agen mo jogra pick up kali engine direct agora jojota jenen kabasa suka bete ku guya ko na kabasa kali direct ya tinguru ni ribe kongru ni butei
2: kali kitungwa direct agen mweno
3: mweno goma
2: kimweno agen gas chama ni pokap cross kitungo chutano
3: yeto mane
2: to minai
3: no yeto mane mane suku nga bi pick up lindo
2: Gita mungkin corban yang mungkin naik corban yang mungkin
3: kamu enggak. Oh, kalian mungkin nak direct tak?
2: Yes.
3: Okay, mana yang mungkin sekejap jangan kita tahu. Kalau semuanya nak.
2: Kau yang gumi, gumi, kau yang factory itu inon dekau. Kena main. Kau masih kira factory itu inon. Agen aku missing.

0: 714 agere mama agenge nekikure nani sikanyor 389 chono ko biik chekimwa ko chikanyor tokens
1: yes
0: tom ko madarabishek anako tikatitot agenge en soko star 274 ash
1: star 448 ash
0: yes star 448 ash
1: yes star 448 ash agichito soko ngore natane raisi kabisa
0: til kitio tikatishek oyen kokoni silingishek ata silingishek 100,000 ibanga nge speaker pen
1: Benito
0: Speaker pen. Speaker. Hello, hello. I see me. Chofri Mutai. Chofri.
2: Jamge. Jamge Bruce.
0: Jamke.
1: Chofri Mutai.
2: Jamge. Jamge Dinge. Tongo missing in a vase. Nigo go non. Bruce. Agaso kamsa. Oboy missing and a vase and go now Bruce has a team. I won't moan and any way that would never visit a brine. I'm here team information. Era yao, Ligoto, Manegoi, a moon peak in the Baraja tune cat. I won't information. Where we are Jara Jetua. So in too much of a waking Dr. Borg Ronorono Bungis, a moon in that connect when you're grown. Keep on your tender and then only I will go to not be too. Kini tena sergali ini tanya nun. Sekarang aku bilang di sergali ni minggu ni komun en bulk bro nurun. Dia ni bawa agregaja. Ugeru mahu tembok metol. Hanya kerana big cegi orang yang tuing machines. Agori gua tak agori gua parti ni gacai. Konya kerana gua kata sini gua bulk bro nurun. Negeri gua nyawa nyawa uger ngale. Hanya kerana big mai ni lewat setaga sih kuno anu. Information is power. That is the information. And who cares? Regalin. What do mami go nyanyon? Go mau go nyanyi. Minyaknya mau agu niwe. Di kebe di state house. Cepo go pas state house. Isin gun. Watchmen. No. Di kecang ni yo boy. Siap cegi go payu na state house. Ile ina necap. Ko minyak eger kinne. Di anang eger di galak Among an olive ton or rice, and I would be a lucky meeting. Echeg in it. Among Pong a tango, a chip of his vitu, Mami Betunaman Malala and Geriba Sergali. Echeg won no information, so I chose to see it like this. To see it over there as a lag in it. Think he was easy there. Like in Mami Betunay, even the president of Wanga, Jaig in your child took. Oh, Mami, we are the Gilia. Why did you learn that you go? Apakah ini jamu arah zitian? Negeri mana negan buat negan? Macam buat negan, bagus terbawa di negan. Mama ceri tu. Aikah sebab lain, lelaki bagus beri anak guru. Ogi bagus ni apa? Kita itu naik tu, mana kita naik je dini zitian? Ayuh ngalale ngalale cuma gigi road kota jamu ni. So amajan amal, gigi no dini ni tak. Cuma cuma lale sergali. Aku guru ni orang setahu usko ni buat cara presiden agi cek. Amun kita ada tu ke guna information. Kimu ay lemah jenis itu ni. Kimu ay lah ni cek cewok eh cewaran. Kimu ay beri cewok eh bal. Oh te. Engkau jauh korang ada ugal bal beri dia skronoron. Oli jadi ni tenuata. Kita aku bayi sih oni kini. Aba kita ni kita aku ni bara. Pasti ingat transparan gua agri kerja ni utop. Kugi ni wata kugi utop. Kami ni kini gopur ministries. Lagi ni mami tengi negi bayi kan. So ama jana ke mwa age mwa wa chumbe je joget ke le hi to mangu abo mwa chi position ke ni tene sergali ugu ne go guys ke ai kayai nya le ga sia sa ke at kambe ko ma che tu ra ya che gi go to nda nda ke mwa re ke le ma ta go tu ke gi ke ko ma gora di ke mwa ma ke mwa gora ke le gi go ai ni gi go ai ni gi go ai nun age so ma si jana ke jo go tin go ndo Tundari itu sendiri kami kamu ni, tadi orang buat anak buat telepon doa besar, free of charge. Yoga sebaya jadi ruang untuk kujai kaya muai ni. So tinggal tak Bruce, abis kau cuba calling ni, orang yang naik cuba macam ni cuci dia calling ni. Orang dah ni tiada kerja jangkau, abis kau nak lagu ni ke? Kau mesti kau kerja boleh. Ini ni ni tiada tu, tak apa ni kan main cakap orang ni. Mesti kau kerja sekolah lagi ibras tenen ni guni magi. Kobar ne di mana telinga gaya sih mata luai kabelnya tay. Si jiranji ne, bukunya mulai orang gaji itu dah itu nak bagi pergi tahu sih sih. Alia nasim alia alia amari laksa ne lemi. Mungkin aku guna information tu buk ala kau lembek cek. Eh, Anakoma tu ke sensitive karaka shakwa.

0: anan ko kagoje mai mungu kwage usiki dugunati geti kanan ko gena mai mungu kwajet e gena min ngu tagi baro nare de liwendi so ngi bat gele vision ni ako tagi kinda got mesen manane tagi gon gora ngalala ni bwana Bruce mugo gle na mai president ana gole jimbi ga permit onge ngalala I wago tagi nyagi gono maone na ngung na tagi na garango mesen
1: Yes, kama sisi ngoni na fa sasa kete stai tu kuleka wageni inchosia agenge anagiure na rabruta. Ebo cut and dailies. Yes, kwa na gani mursi kama sasa kugi mi mursi kumi.
0: Mimi tu kumsa.
1: Kwa na tu ya limba pome.
0: Limba pome.
1: Yeye mursi kama sasa chini tito atin.
0: Mursi. Mister Lester ibi mursi jato kutoa kwa idole mna irobio. Gile inchosia. Akwanya mursi kama chicha kama sasa.
1: Yes.
0: Inchosia na baka dana gile na kaden kaden.
1: Kaden dailies.
0: Kaden dailies. Kaden hardware.
1: Yes, kama sisi kwenye nafas, lakini tingi ya kawaida hingele lasumba gemuwa chimbige lenji soko gumi, agoso koko ya atati, kumacha sige mandain, aga ogere kicho gen soko, tingi ya kagiko 20,000, kagisiri ke lembusi, lakini chuto kogile inamchike kura biyeta siba angangem, aga ogere kagiko achichi negiko chutu, gila soko tom kwenyorogo tokens, tom kwenyorogo ponas, tokens kocho much kagiko ni 40 shilling much, kagiko ni 800, kagiko ni 45 kuchanet, na ogere kagiko achi 45 shilling enyon, kagigere soko, nita koko 20,000
0: Yes.
1: Tiket 31. Tiket 31. Agoni chako kagumagele. Chi agatulo tom soko. Ichu tu soko itelege tit. Eita go tom kai nyorugi ana tom kai ichu tu soko. Itinye 20,000 ibanga na enge.
0: Yes.
1: Kagisirge lembusi.
0: Kagisirge nyuge lembusi.
1: Chutun soko go gebre *274#
0: *274#
1: *274#
0: Yes. *274#
1: *274# *274# Chutun soko tildiga titsa sibiti siki. Gengalali yen garuneta brani. *274# *274 Yes. Agere chitane guren Simon gaiger ten Sangri Nyorugi Naomi gaiger ten Ruth gaiger ten Nancy Rono gaiger ten. Agere chitane guren Dan Yelngena kanyor chike tokens nebo silingishek 800 so yonge nyoru tokens kuge chutu agotum gai nyoru gitagi anuni tildige titake senior chike 20,000 *274#
0: *274#
1: chutun so ko chine gose chagi tildige titake nga enge ili chike 20,000 ibanga nge ye gite setae ge gas pi wat enga liet pi wat
0: arabi wat
2: ya kongu ye so mune kwenja msa abatin abatin garat Timun, amun amuaya kan evolusi ni ni, ni yang kau pakai esok ni, anggal lo tu jemunon, kau ni kasih kerap kau ni. Nanti, mama saya di, mama kau ini, kau nampak ni, lekang anggal alat curun ok curuk tu, anggal alat curuk tu ni dia buat antuk. Atas semua liat apa aja, atas semua liat apa cibu bi, atas semua liat apa sila apa kat, atas semua liat apa ut kat, tiba tu jom tu. Kange ti, agak lain ni jen ni ten agak bersen dah sih cikora, kimu aja je ramun. Mamo itu aja jaga tu, mamo itu ini kata jaga, sahit aja. Kangen tu, kui kesertaan aku, ikir kui orang anggal bijon. Kuna mempres dia ni, anak tu nyebi cumut. Kebari lagi cumut ini, kalau orang saya nolato, kebari lagi cumut kerawau zaman si orang kaya, mamo puno, cumut ke lagi cumut kerawau ini, entuk aku maya, tiap kenya. Lagi ni, cumut coba guru kita ini apa macam, cawan baru yang cukup awal ni, ah negil lah, nama kerja kau lawan negil lah, umangan orang awas kara, kui ini ni lembir radio. Kukang es bui, aku cakap jauh saya naos, anak aku jauh naos, betul betul saya ngetan, anak aku awasi, kuka serik cikol, kalau nean, koma kalau kumi anti nanyu melu, aku koma kuli, kuka seni ni, aku nak lebih tak lebih jam, kuka lebih ni, makan oleh atau WhatsApp ni anak awasi itu, aku ni bui, utkukis, makan oleh ni nanti ini itu, aman asia, toren toren nanti ini itu, kau terima taran, kau saya sampi, aku nak kira nak kita berawal itu cikul jauh tane, kau cikul jauh mana, cikul jauh tu muat itu jumpi. Aku aku tahu tak senapi, ini kecukup. Tugas ini dah jadi aku mah, aku intermedia, lewat radio. Lepas itu tahu tiada. Kau lepas tengok lihat mana nonton, kau sih cukup ada Facebook tu. Mak tahu sih. Lagi ni, kau mah komik, kau ini susun kontrol itu. Kau nampi cuma tahu sih jaga tu. Kau mesti kau baca. Kau ni ada tahu sih kita tahu sih. Enam, cakap aku present dah sebab radio ini cakap. Bicara cakap orang lalai radio, tiktokul, cikgu main, naik le. Suku nyobara kaya neta bias rono, kau kini betul ni gimana cakap jadi galak, lugu, kelekeh isto, agak malen.

0: Raj FM. Tuget ap kolenchin.
1: Aya kasene ni mwe chokola le mete ni ko barainda age pe tota ge no tane ba ko somaga sin ne ba tar gi tamana ga ngara we tap sisit ke ni tabel weng aktif te maglo ka gitu yo gara be tota brani e ngete tutye tno to ge ne ba ka torore ta gala sune to lati nya ka mangne tale be mwe chokola le mi ka ta jin ge unaga ek sabit ke te sai ka ne nyu ko ze kel saram aga me ge sas ke te se tai gon nyo ba ga lenjin onge sa laitoria tne sabe ga ge ga gibwa tai ngong inga mingne tap ke be tota brani Kiweje kongoi agoba kripset na kori bechengem baut komugo lagu kage nye chembe tu tabrani kage testak pa ishoni kage testak gila sun kora kamukta indenyom. Ara kisa suka bi testak iko ne gimnate ti testak indo iwe chake namene ke ungung nebatai. Iberuru e pa ishoni kape unne kyo ki berur kasta indenyom wutu kola lemi ya jiki tak etu kola lemi. Ije kemyan dos koma ki utie ki buati che kemite kori kemite isipitali che keter ter kamukta indenyom kagi kuri ningap kora asuka bi ti ruto jije ke tai Wajikir cegut, cebun para gipsum kat cemagira tamagiye. Ibu itu si agoba olega sejagat kuamen emagi muzi keguye. Lagi ni kubun karati kuktehi tumda yang kemurta ya ti terteri agi Wendy isabi jagan kainnya nama Yesus Kristo. Aragisa lecorianen nyoga letebi gubatej. Ija ke Wendy engap koragub mitekar ishak. Imuti cegut koi tole Wendy gubamegei. Doiwej ajek tukul Jehova berurej agi namene kugunna batay. Amugisa kiani ile keleya cemnya jen. Gai nene baca Yesus Kristus ni tindennyo, Amen. Kasihan ini membetul tabrani, kami juga nyorbaran itu nampak ke netke ngeliat nampak manusi agibuat cikaya gora. Engsa betul nampak tu kalogi Kristiani ko kike netke agoba ke lagi gimegi tu agetiye ke kamu thayendet. Ko bateng ko magi muge laygari kyo tokyo baju hoba ko magi muzi kiter ter luget. Ame jadi betul tabrani agibuat cikaya kita buta bebe so eglo kai te notong nampak. Tamanaga genge akta managa ing kitabuta befeso eglo ko ite tapta managa genge akta managa ing kamo siruti ketililen ko uni kaleo laat kari ka bluget komugul chato chepa jehova asio bi to mo chokrinde ka berberi sho shaka ba indet chang ka berberi shek chang te muti chemi to ngondo ni ko te ko tagi saptosi ke bunne tugu kyuwen Konoto gaya aje ki lagari coba Jehova asu kabit kaya gerinda kape beri sosake agi beshe itu coba iman ak coba iman. Ingeso maning nepat mana gaya engkale amu ma ma ba kape le nyoba ke iborto agokaratik kerong kongelale kari kengku na koma kongelale engkale kape kipcabe tanan kongelale kape ngoti tanan kongelale kape kari coba kati tenda engkongu kalle amu pari nyoba koma ba kape le nyoba ko ba gay ko Kalamu maba kabele nyo pakei porta agogaratik agoba laitor na toshek akim na toshek eng bauni ka ngonyuni cheba mesundeito eng lugo shega bata mirmirik cheba ya itiet aga ko maswe ga kipsengwet ni ta ko bar yet ne ki barto si aga indet chetani nenendet ko ngalindet ko bat ken ne nyo na ga ngal senyi Nenyo ko berbere cengkat kain kotukul. Ke gerindai yakin nam anyun ngaliotab Jehova agi sup. Ame jai tesai so maning nyotama nakso mo kiwe gitongan ako iitem. Itako itiptem. Asuka peti nyoru iku yako mie ile nekarejo. Magat ki lachin betu tabrani. Kamu aung gitu ingo gindo. Alejin kako ikasata negibu atinige. Suka peti gerci ile une. Tonone ngungi ngaliotab Jehova agi wekike oreta gigimitu amungimite betu shekebalet ego shekebalet chejanga berberu shek changa netisho sheke manamega aksiruti ketililen chambi chengwalsei tiang temuti chegebune lakini yegi laikari yejo kowendi kotarete Jehova sikabit kiterter paishonik tukul cheba aindet ngoko neja kichek chenda inyo teni kyoto cheba AGC Cepat kosilen, kau tak kuarur wego mie, aku bakal lagi tap kari jatuh.

0: so lai kari kap Jehovah agong gilai kari ju tetu lanyun mo lai mo gang gilai nusu sego ngetin sego gromit kora ingin ile ngabi le jike ajo ba tawa lugit ingke mangu na ke ba lugit talgi nye ogin ke bendi lugit ke ger meni ke agum mie irate ke jita ingin ile goya aje ke ba bahari ke tene marai si goya aje irat ke laki tu ike rile mi sazo ke laki tu koto mai tua ke Abah tu alih nyawa lagi nyek petu sekej lagi balik tu lagi nyek utang koru main kapis lagi mi tengah lekap cor setap kia lagi. Kungku na aku gigi kau gigi labu cemeng kejen kau gigi jamin kungku na aku gigi repa isya kaki neranik caga kau gigi tu kalle. Yes, pa isya kungku na. Yes, kung ke wah cungku na aku le kau gigi nama cito kau sila je cici gigi ruto kapis lagi entahin kita mah kira kira kita handet kelejen. Koga ko nem jitu la ko mandra sang ko in ko ko barga ak bunyot na ko nyoko chortu ka ko gi pangane tap ke ne ko jobak pi lagin ni pitu tabra ni ko gi ko alak magi ko e gal liet gi mata ko mi jo ma ko ngeng ngot pi ko lein ke jam ko mi gi ne una so ko gi chop chi ne tap ke ne gi ba in luket no to ki ngen jitu ko le any time ko bi to geta ga to lagin ngu no kristian ni ko gi ge utye ke le sai ta ge tul ko itu setan yak jeji Raga biju rujita kalain, kalain mati tangguh na, nasa dah tetapi sukunet sih tu ya sayi. Konsetan ini nawar ye negorom na angkap ko tumdum jita ko utia jita kalak semua kalain angkak kya sukue. Hai ya, aku muda korai mi kan ni sayi ni lah sunat kita ya cuman ni kap Jehova. Kuagi rehu tap Jehova kap sako kau nemi yang sabenyo. Kami tadi tanya tepcengnya nak kau leh ni kalau tak coba nengal ale ni kau nengke naga ina nani. So kau kari kai tak? Ya me lah kari kau mie kau me jadi kau terter nak kau ibisan setan nak orang tay tapi. So ki ongi ki me kitu ongi lah kari ekto kau jatuh coba coba pas kau bihik kagirin dia kabir beri sosyek tu kau lagi istai kau mau tiga belum bet. Mie tapi kagih kau buat tengah ni sosyek. Kamu kamera beri cat kay, hai tak kena kau kungku naku yang nasi kungku naku kau tinjin kau leh ibu tinjil je kaya, toh gigi me, kaya kan ni seni tangan kau iwe natok, betul sih kedua kau ilah je kaya, eh, kau mata kau ikolio, kau ya mana menet kau ikolio, kau hita kaya korah, ini cum dolo tu, ya ni, lagi tu kan ni sosok cegi kau tiya, aku je suaga yang ni jeng, anan ni jeng ni aja kaya tapi, haiya. Kasihan yang jumbo itu kalau lembik hari pusingan betul tabrani asal kau bintin kila sujoh bangkore itu nai negai kalau hatinya kau mungkin tali bye bye aku apa bye agen amu in kanjuru beranda nai negai aku kau agir betul tenaga arah neu ni nota ni bagus semua kasih betul ni bagi nama ama oleh betul tabrani kau besa ke lembik cungan orang kita stagi gimi gitu agilai garik coba johoba asal kau bintik agirin daya utuh kalau tul coba sedan haiya Cita gua misa kijek jeniju jatuh coba ripas ministas kole agi jek onggilai kari coba luget. Haiya, kutu makasih denyu koin ame jatuh arti nagi nye simat kutu tu menjesa wil setani kogonin kole jeni ningin nilai nyali liyo. Si gaju jani kicongga nagi gaititi tunggi mio lemi bi ko yain mega nyang kuti o lemi bi kamu ya gerin bi kole ini banani ra maca acerin. Emeje yabi sanrani setan kitungwa ninyo rabini 30,000 status 74 ash number 7 Ameje nyorunguni status 74 ash ake taune number 9 Yes, emeje kia yabi san setan betu tabrani keleji ngo Hehehehe setan siko nyoni siko buat tunduku kia ajen Ako kita nabaga manuti koi ingi nyo rabini joto kako taretin Status 74 ash labata koi duke number 7 Kaki taune ra number 9 Oleh mita 30,000 jemaah anda kalau jin status 74 number 7 status 74 number 7. Ayah, para indah aku nengung ini agak tu. Oleh mita pada radio muzik jengang si mete conference anani muzik jengang orang korang tahu Facebook saya kelasram. Asal kau bikin kaitin. Ayah, mami jangan kau tak kau ingin sokon. Kuna si takkan status 74 ash number 7 kalau cakap jin 30,000. Oh, to mama lebih kata. Macam bik taman. Iko aja ketukul bandek, so banyu. Gak kena tu, naga nama, naga nam tak. Yang kita agak nak kuat naya. Aku agak bisa kau naya kira gitu kau yang kita orang kau ni, hari pertama. So kai naya sih lekak jauh tak jaga makat. Orang ni, aku jadi tanya tanya naya kira ini Petero, ane Petero Pita. Agak tu yang siling mian tanya Pita kau yang tu isu kau ni. Kau nato na status 74 ash number 7 Pas nyuanyu na meja goni pande ke bata 1000 ago ni nya ga to le ingeni nguni ya to gole nganam si meeting yo ta cha fe melo yes
1: ya mu na ndugu
0: aja me ga ndugu
1: ya to ma ga te ti to si
0: we oi ngo ji ji
1: na ge kuru ye no boka italel ga mu
0: karibu sana gipkirui
1: ko ngo ni de wa ndi dai we
0: oi
2: Yes, boy. Boy,
0: Yeah, I'm going to go to the house. Aya, jita agenge nege gurepe tere nege inagago kasa konyo angoro inyema no kasere nyo. Yani, ameje inatareti ninyo rapene lakini tomi nyo. Agipati laiko ni baranda itiltike tishekeke ya moja. Status 74 ash number 7. Parainda ni yako. Wewe kukuja. Pata pesa. Enda nyumbani. Kami wendi, kaimika. Status 74 ash number 7 kasere nyo. Pandeki pata 1000 No go match kapisa go gera to urita ni ndaga nyoro go chege nge kitunga ne ju mu ta go aj bonus bonus kapisa go mi ron jita ge ne gure in leonade ka ge go aj silim ya ta no go mi sing jita ne gure jita ne gure victoria ka ge go aj 650 go mi sing jita ne gure masi ka ge go aj 600 haya inye ne to mi nyungu ni ko ne magna le salya jin amaje nam si mengu status 74 ash kila mutu ingia duka number 7 Status 74 ash saruji to doget number 7 inguni otuye agrabeni kengoret no to nebanyum nyumindo ya tugul ko to go amisweje ngaliota betu tabrani teni chotok che paripas kwa sda nagale ongela garek chotok che baluge tas go bet kiterter ka berberi shoshek che ba ainde chetani che sawil

0: Otoki, okay. Aku kokakopit pik sokeri leke chutu kot komi duket ne mamakat ichunde koni. Ikere duket na changin kilenin chang ne. Na changin rabinik che kikoitoi kikochin pik che ngeringen. Ko bonus ko chang eng chitugul. Star 274#5. Yes, star 274#5. Aja muningen duka na taksa hai star 274#5. Aya. 100,000 ko chibi gaeng. Bonus ko iti chitugul. Kegase? Kale 100,000 ko chibi gaeng. Bonus ko iti chitugul. Ngoro jita ne tae nyo ko ingen. Mamiji na ako jita ko tagenge. Ama on star 274#. Aku na mtu ameingia. Number 5. Fosho mil ne ba. Yes. Status 74#5 kosane new. Chutu aragaraga nyo chutu aragaraga. Kaka sambu chepta tenda ne ba in betuel. Mangina le kaka lelene. Betuel ng digger. So sijil ko imbo ka. Kasar tangungi ananu naka giga kau ginu ni tanangane. Haya, sawa-sawa, sekira ni tak pakai serta mu. Haya, ya tu lo seni ni aku cemu agora aku tanam si mosek status 74# labat aku itu get number 5. Ya tu lo tanam si mosek ingu tahun ni si tanah kure ngaki kure Sharon enggak lima cebang angi Sharon.
1: Halo, Sharon.
0: Woi.
1: Ada bulan
0: lagi. Kongkoi kau bisa ingat je jo.
1: Tito.
0: Jamgay.
2: Amna lah bagi tu.
0: Jamgay studio kami salam dah ini.
2: Aku dah ingat saya nak fondo fondo lagi cari pengalaman tu.
0: Agar itu negur itu desa, kalau jadi 40 shillings kelaji, wajar agar jadi negur itu benar. Kalau jadi 350 kongkoi missing, jadi negur itu fate. Kalau jadi 600 Francisca, kalau jadi 600 kongkoi missing, jadi negur itu Abi, kalau jadi 1000. Wah, uya membatik apa na? 1000. Status 74# number 5. Jadi tunggu ni kesan niu kau ni berani tak? Ya, wendy aku ni cedang niu. Ame je jadi status 74# number 5. Pergi aja tu untuk anak tangin kuni. Buat lagi jangan biu kau yang cakap kau jangan kau tukul 100,000. Wajah kau tu nengkian ni atau kara kau tu itu sakpo nasi jigi. Jutung kuni status 74# number 5.

0: Haya, jadi coba kita mahu bagi insight ini nyonye ya show mesia. Kasih ini lo bateri saya tinju yang 174 ash nampang kapi. Waktu aja canggamu kaleo. Oh ya, mama macam pikir lebih negara ni nyonye. 174 ash number 5. Kalau betul aja tu nak aja ni. Ame jepi ko ekseria singgu na, naga ko nak perain dong si moshe, kaga ko nak kenwagi, yes singgu ni ame jangan ke bank soko ni mara moja. Status 74 ash number 5. Kesi agi bosho mil leba in 100,000, aje ngepi kai, kot koto miju tu iju tunggu ni. Ame jangan samin kot koto miju tu iju tunggu ni. Ame jangan pi jatung dek eshe cuk muti, kot kote anyoru, pi jatukai sai. Chitana tae ne ki gajin ko chitana tom ko te soko ni. Ki gajin 100,000. Chitana baayo ko chitana kai nyo soko ni. Ago to mi nyo ru bonus. Ke konin 100,000. So ajeng ebi ka yeng tofo kutu kuna tano. Chitana tae ko ne ki gajin 100,000. Ko chicha to mi te soko ni ako ingu ni ako imu ko yegin ye no chok. Angalanun status 74 ash number 5. Chutu ingu ni. Tate chitana baayo. Ko chicha kai nyo soko ni to mi nyo ru bonus ako ingu ni. Labatu araga. Ago ipa tine bona singo liko tembea ni kabisa. Ngoi tak 50 kasa ninyo kekere dogani. Status 74 ash number 5. Ngoro inye. Status 74 ash number 5. Ameja ago ni 100,000. Lakini mago ni niko menyo soko ni. Yange ipka kwa utakinyo soko ni unapatana pesa ago. Bonus inyo uru gara jemu kutarete ni. Yokta esabeti nyo araga. Denyo uru mia mbili, mia tatu, mia ine. Age baishi siling sosom. Anango siling dipte mkorabi nike janga bisa. Status 74 ash number 5. Mami jina ago inge anango takenge. Status 74 ash number 5. Yes. Age rebi kete seta ago buwane. Kujaka ago buwane. Ameja jita nato mko tie soko ni ago inguni. Ago ni 100,000 sai. Inyo na gitio. Yes. Amage rebi kete buwane. Kujete seti ke tisheke. Jita nato minyo soko ni na jengi. Mami jina ago inge anage rebi kete buwane. Kujaka ago kutasti ke tisheke. Uwa beka ilinguni. Kau kata seneti ketika ke, jadi negi kure nyong, Jacqueline kau kata sebagai nengyo, aku tu sedang berjodoh ke bonus. So ame je jutu status 74 ash number apa kau seniyo, number 5. Kau tu minyo kau ni nato kajengin araga. Arakisha status 74 ash dek esok aku cungit, aku pergi dek esok tu kau yang kekar duga ni, mami je kekar cinsa. You can imagine inyor 100,000 kecungan ni banyak siling sosam. Mie bayi itu ibu kesiangan, bika aku kuat kolega aku bayi baju ni anum, inya senyian anum ini nonton anggalale. Mami cerita lagi ni lekap PCC lejekin, mie bika aku barapin itu, inya enten ne barapin itu atau, yes, kini magat kicu ko inyo suko ni status 74 ash number 7, atau ya kicu kicu mana korat ne rai si guna atau, ne mau ini ke aku status 74 ash labat aku duget number 7, number 5 I mean, number mute. Yes, ajeng kita nak aja ni orang kita nak jual juga 48 shilling. Sigure Maureen, kau kau missing Maureen. So Maureen nunggu naik mage bayi sih rapi. Nikmat juga itu. Ibayi sih 48 itu cawu aje. Ayu eksei otu yak cugu 100,000. Anan otu yak bonus sih lagi aje. So negi naga keren. Yes, ager kita negi kure in daya naga nengyu. Kau daya naga kita aja 350. Daya na, ame je inyo. Kenyo aktif kita kaya kecungan. Kono tanah nampas shilling kisah kita makte sabe. Aga inyor 350. Iwe ke korak kita sunra pini kalak bonus. Yes, amu ga inyor bonus. Kome je itas bonus korak wacanga. Koji tu nato minyor kia ketukur kau inyor nato nama je gil ke kabis. Iwe ke soko ni status 74 ash number 5. Kono tu nato asko bito tu ye agra pini kita 100,000. Ngoro inyor status 74 ash number 5. Number 5 kau sini inyor. Number 5 status 74 ash number 5. Aga ringi iwe. Aro tamanyo ruji. Yes, tama bici orang itu negure lo na ayo aja 46 shilling. Lo na kosajan, kanya mungkin betul tapa muti. Kujita no kosajan, rabi nike jangi. Kujita negure Beatrice. Kosajan rabi nike jangi. Ibu kau shilling kisahnya libuai. Injo kosajan kita tuangan kau ungu na lo rene kaya kosajan mi lo na nebuai. Kaya kosajan 46 shillings. Aga kosajan ni laga inka laga 50 anan kata. Orang ni selin agi nega kau nyorci kaya 42 shillings. Testai selina sajan kau na, ya semu kau ikhnya ni sajan Iran ni jejak, amu tu kau betul tapi terus kau sajan telefon pilih kita orang ni jege, angginya anu, status 74 ash number, ngapa kau sajanya, kimi tetu get number 5, ame jadi tu jaga tu lingkuni, ikhnya rulu kau yada ni awe ke, suka bikat testai.
1: Lubuyotab kamanut ko ititenik tugul. Kasartab rowek chenwagen koni. Tos ko ichopchige golseti? Naile, betut age tugul kobo kamanut en kasarwek chuton. Yegesibi golse ak imin keswek chenin. Komutyet nenege nebo iges rurutik chemiach. Kabatindet netinye ngulotyet kogole keswek chebwone en chokinet. Ako chemang'eme kemeut. Choton ko Araka WH11 ak Haraka WH301. Chetore kasartab betusiek tisaini ako ibogol agenge ak tiptem kityog asiges. Kampunitab Western Seed kotinye keswek alago Aminika 403 cheibe kasarta nenwach asiges ako bwone kokororon konyalilen. Aminika 505 chemang'eme mianwogik ako kon rurutik chemiach. Aminika 507 chetinye mobek chekimen ako nyalilen koboto kokororon en silage. Aminika 508 chekeseni bandek chechang ako konin rurutik chemiten barak. Men kosirin kasariton baropta nenwach. Keri ile keboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KFV outlet agetugul nenegitenin. En tebut agetugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan yep chi tedude tab mese tab taje FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.5.
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.
0: All right. Dega shakura njonge sisi tu kote saiti sabio lakini urulu kwe kape mete nga inda akwe ldon bora maa iti otako sene ni wameja achari na leji ni ginyur chike rapini juba kagere tani kure Philip kakwa ingiani kwa iku 49 shillings Philip sanyan rapini juo sanyan kapesa ne maate ikage amu inyele ne muji yoko wake nge ingi kwa jen rapini kichang yani amu haji tage nge lakini chambi kyo sanyan rapini juo toki Goro jita age status 74 ash ata jeni bika roni kabi jita age nge jita negure Pauline ago Pauline ko naga nyone naga ago nyone yes amuga miti ke titi neba somok yes unona yes ii ni tikiti ya tatu aga ago mukte jine net konyor chike 100,000 emi yone tomi na mango tinye haya so nguni jita na jenge ko jita tom kwa tiso goni inege ina jenge chita age kutkuto minyoru bonus iweke kekoni bonus lakini 100,000 chaka kongetu nguni kupa chita netom kwa tiso kwenye kwenye nguni aga meche ipitu chichoto kutkuto minyoso kwenye kwenye nguni chutuwa raga status 74 ash number 1 yes status 74 ash number 5 not number 1 number 5 nguro inye aje inye chichoto kutombo tiso kwenye tate inye neto minyoru bonus iweke raga kekoni bonus inka sarito manyoru chito na waka chini 100,000 gina akte kebe kitake Guru jitu tak status 74 aku tel mami jine tak nyone. Ya ne kata begit jongan. Ya tat kur gaya tel lagi mami jine nyone. Status 74 ash number 5. Wapi watu? Mami jine nyone amu aywa. Aya. Oke kata kira kutu tu sa nyoro. Ta sikin ya nyor cita kenge gitu jongan gina te. Bonas kupa jitu kul nitung guni. Yes, agere Philip nyo Philip testai sanyan nye bonus. Testai sanyan rapini kabisa. Agere tani gure Katarin kagi kwa aji 1,000. Kongo imi sin Katarin. Aga nyo nungu ni Katarin. At least nye ngun kumate nyo ruin 100,000 ni kukage konin rapini kitejo. Anginye ni to minyo ngu na hii kekuo nundi ina nukut kuminyo. Status 74 ash number 7. Kasani nyo. Number 5. Kata kage mangu number 7. Number 5, status 74 ash number 5 kwa sani niungurinye. Status 74 ash, oron jita negure tabita kagi kwa jifutu 7 shillings, kele jita iweke araka kwa unoto no. Status 74 ash number 5. Arriba jita netom kwa tiso ugo ni sahi kwa jutu kitiungani, ago nwa kita kene kiale, nevala njita imu. Okay. Okay, oruni chito na kako bit. Kikure Dennis. Kongoi missing Dennis ne kaki kaji 100,000. Aga agone gunoto na kinakte, agone ang nebalanji. Ebi tanyuning nebalanji yo. Nebalanji agone ang number 2. Kago ang number 2 amu chambi ki chagi kajin. kimeche biik 30 ako bichotok 30 keyae drone nebo chumula sikenyor yani kisanyani biik tugul tatyo kepiken kityongan biik 30 eng bichotok neimuch kobutchin inyendet akekoito siling 16,000 koitchi chitugul taban ang noto komite bonus koboto rabinik chekikonin kotaiweke sokoni ibwat ile mamitei kiwato nebo tiletab tiketishek inyegei neinyone kotkote ilechigei kakoyamacha kanyoru lakini kote kotakomi baraindo iger ile kechutu status 74 ash number 2 yes ngoro chito netai mami chi nako ingen eng ndegeshek angwan chekanget ing yo koi sait 7 anyaro chito nekako ingen atakarakani tambwe oroni chito netai Abigail kongoi missing Abigail koboto chito nekikure Neli piik aeng ladies wako chapchap arakaraka ladies wako chapchap ngoro chito ake status 74 ash ingen eng droi noto ameche chitu droi noto status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kasane nyo ngwe tukolo lemi
3: Kasama Records
0: orani chitu nekure John kako ingiani orani Richard kongoi missing yes at least yani ladies wawili wanaume wawili yes kina mama aye nginyu ok orani Rispa agene kubata Gladys kubata Judith kubata Naomi hey wanaume amuna baati orani tenegure Naomi kako nyorchike 50 shillings sayano sanyano Naomi eh nguni Naomi mai baishia chapkonda nengung status 74 ash number 2 iromano Naomi nyuaragara ngoro jitage Roni Paul kako ingian Josephine Nicole Gladys Sarah kongoi missing Kenneth kongoi David kongoi Cornelius kongoi Tabita kongoi Rispa sobwanyun yes status 74 ash number ngapi kimite duget number 2 oye kako jambiga nyun kwa waka pesa obwanyun obwa status 74 ash number 2 kwa senenyu ebwati lene ngumbara inda nina bainyorchika rabinik status 74 ash number 2 Statu 74 ash number 2 arakaraka tuende kasi Statu 74 ash number 2 chutunguni Michael kongoi missing Jafet Miriam Kennedy kongoi missing mi Kennedy ako mi Kennedy so sikabete na peshe iwagi inyota Statu 74 ash kasa ninyo kimi te duget number gapi kimi duget number 2 Statu 74 ash number 2 Statu 74 ash number 2 ngoro inye status 74 ash number 2 wati jilil ni kumanga nala sinam jano age yes age rejita na kako inye ninyo kikure Evaline kaki kwa 48 shilling iro Evaline kiwe xara kakrabi nijo asi nyoro ala sanyan kasarta ne mitem kuni kote setaye go endi kote setaye logo kabe met kiko magat kai sanyan rabi nijo cha kama unbetu tapa mutko kwa sanyan jita rabi nijo ujub kwa itali buwaye nkita no go indoi eng sanyan leta rabi nijo to imi yonye ne tomi buatango tiligia ine yes ako imagine the moment ka nyoru netai koma ijilili inerube nota kita na meja mau yani kokake konin kokake atunas itesta inyoru so inyone imuji ijilili inerube lakini nerube ko meji lili hai gasi statu 74 ash number 2 oroni jita age aron kaki ka 42 shilling oroni jita iso aron labato wege paishe jo age kon nele kaki ka 500 chito nekikure Anthony kakikochi 648 petyo silinga yungu kitongan kwa itin 650 ala sinam jano silinga yungu wege kekuni na la kora aiga yungu nyurje chang statu 74 ash number 2 kasa ninyo statu 74 ash number 2 sasa kita nimite kasa ninyo mami huni nye maurono to madaka yata genge nyurlo kwa kapimete ameche kekoshi nekitongan kita genge ameje ishambulian chi tukuli keri legewe ke soko ni kwa nyilche chang asisi ki nyuru bonus kubato kora inyura bini che chang status 74 ash labata koi duget number 2 yete sita ilo kwa bime ti keri lege nge nduga natak status 74 ash number 2 asisi ki inyura bini ke chang agi nyuru 16,000 agi nyuru bonus ya melanje kuti meje bonus nguno kwa giti akta bonus nguno kwa iti chitukul ni inge ni soko ni status 74 ash labata koi duget number 2 chitukul

tim kita buat ni cerita ni, nengi nengal ngalsa, kuti ngalsa ini kena esy, kena ini, so usu cari, mana tak ketua tiang aku mula kamu isi pegang, si mana ini nak kuat kamu sa, kuring tuan kau juga bahat, kini yang matian yang kau tiada ni bye bye bi, tiada kene lain, lulu, kau lagi tengah kita kau misi mana yo, kau ingin nato, Maya Simono kara in fact Simono kina taguri be mate ne baeng kona me network meta ge jwalak tung gap ke jenge nwe i lengi tungan agamio nanyo agamio agome aga aga go bet network ge lagin ni no we am chutung kun yo orani jita ne gora ape kai ve ga 45 shillings kon ge fot ape kai sanyan ni ape kai sanya pesa ka ko ni paranda sanya pesa Star 448 hash number 7 ngoroini age nemejara bi yetinu oroni chita ne taina ago nyochike kigure in kimeli kongoi missing kimeli uma kagita ambon gapsa kale nye baishe si met ne bamuleka uma pata simu ya 25000 ta meje pik sokol ngorcha bi gala oroni chita age ne kigure in pension agile pension age ne gota gumuleka ni mwisi bana kagi gaji 25000 Orang David kaya gaji 48 shillings kele je tayu aja sokong ni David tu aja. Kau kasi mengun kau mulai ka. So ikir le inginyo kaya tayu nyoro nyoro apa ni kaya nak bonus. Lagi ni mana mesti meti tabin, cita bin ini digital. Kau tiada mesti metap digital ni nilai tu kau kaya ngejeng, ijeng apa ni kaya kau ni aja sokong ni agi jeng bonus. Lagi ni si met ni batu 25,000 IOC aku sahau. Uti ayah. Roni cita aje, nebas semua ke? Cita negi kure in Kelly, kilem Kelly, hey Kelly. Oya, wami aku romia bana. Agile bayi sein, si met no tang nebayi in mule ka. Kage kune in kaganya bi eksemok. Roni cita aje nebangun kemurgor. Hey, aku kemurgor. Iman kai nani kupa genya meke agap sakutin do si met negi bat kinya. Agi kau jagi naja ji. 25,000. Aku gigi aktasinya directi. Orang cerita ni pemut, negi gorenga. Yang cerita negi gorenga, gore Elizabeth. Tali Elizabeth ni tak apa. Elizabeth, ini kalau laku yang ngungsi metat kini guys. Kalau kongemak, oh, ada nego gigi le memuji nagi useno. Gun alis abet, kaki alun korake, niki usah kalau silianyo, nebel butip temangmu, kalau alis abetin, ane kanyo rabi ni cai, nyale moita. So status seperti staff 448 task kasenyo, staff 448 task number, ira kasenyo, ame cengun na cia ketul ni, jutung gun lagi kaji bonus. Yes, ame pick up digital. Kuti macam bonus, cutungku na kegunin bonus. Nyer dina tunggu na nak aceri nas nyuas kegunin bonus. Lagi ni cerita naba na lo kikir gitu sih mewah kikir message gitu orang gule. Macam kau cut terapinik star 448 hash number 7. Ira kau sering nyu. Lebat orang kan. Tuh minyo korai imagine mano. Orang cerita agen aku lebat tiwe. Kegure agenes. Kau kiko aje nyu 25,000 kualisi me. So agenes. Nah, mama ame kuah mau enggi, ayah roni cita, yang aku mau roni Miriam kala, akhirnya re Miriam, makilah Miriam kau bisa, gua bayi sih nok cani gibat kini, akhirnya gua ni nombor 25,000, sah, tuh mabik semua gua gitu, roni cita agaknya gua rein kipsa, jam kipsa, gua batay cita negi gua rein Kim Ngeno. Mwenyewe so kipsaka kimgeno toma jitagenge kwa nyo pakalenjin toma jitagenge iroa jichotagenge kwenye nakponas chete ulyo guli ameja chitukul nguna ina msimengu staff of 48 ash labatako idugete na magabi number 7 chagu roa chagu arakaraka chagu kina mama muko wapi tunasema asande ini siku yenu ya chama tano kaa ya ntiviti mutazo

Aya, kongoy missing mama, kongoy mama. Ako ini kasi ninyo. Una nga kay Kertuga, nagkakapit pi chito at agenge. Ito na kikure, in kiptum, nagkakonyor chika enyo ay. Wala chin ka, yan yata majin na pagyagin niya, wati alalok. Kaya kure, kibit. Ako mami, maunyor kapsa. Lagi ni po nasi, at least mo, mapatagir ito na kure, anay ko at 49 shilling. Sanyan niya ba yan? Sasa, hindi. Ame chika kasi ninyo kora. Ameja kebe number one ko 70,000 ameja being mut ago ameja ako anyut ko rapi keba in kama wewe unatumia simu touch screen na agiu says meja kon 70,000 ingete yal so light maga alchipi simu shakinye ko jita na itindai analog nguna ameja ataratin inyoru bonus inyendit nguna na iba bonus so ujutu nguni star 274 ash number one. Goroji tanetai. Ame jeping mood jepa 70,000 ninyo. Hey, kale star 274 ash. Star 448 ash. Gaya amu ka buatamu. Ago bet jepi. Star 448 ash number one. So lah itu nebas selipu sabini. Goroji nye kasa ninyo. Kago nimpara indang nyo araga ijutu. Star 448 ash number one. Ame je jutu araga suka bita ya tuak duko shakalak. Coba aku ngeting nyo. Star 448 ash number one kasane nyo. Ngone tago ingian. Ame je tuku ling itu. Star 448 ash number one. 70,000 imagine. Imagine 70,000. Imagine dalam sabini. Aku kon kita kan oke baca seling tip time. Aku seling sosok. Cao memu ayla. Ama atinya amu me. Imu itinya ame tinya ko me tinya. Matinya itinya. Iya ni email metinnya. Kau kan ni timbis tu apa mutale? Engko istake ngeliat orang kelen mati nyanyu. Email atinnya lagi ningiringi. Anak atinnya kami jawab isya A B C D. Lagi ni temu meni len mati nya agitinya kau metinnya matinya itinnya. Cuma setan ni otong na. Iya ni ingat yang kuti mungil le mati nya. Kau agil le tindau ikim nate tinggalip ta. Ago ngeliat tu kau mang kau magi wekta. Kaya kaya kereru cedney muzi cumta ya agen lucin patai ko tim gay. Ayah. Kasai denyu. Star. Orang digital tanah aku jor juga in. Sharon aku aja 47 sila. Sharon sanyan we. Kongoi missing kita negure Steven. Aku yang netai aku nyuruh cikai lepas tapi nak lainnya kapa saya tinra isi meten nagi usah kapa sa. Nama mian ni mai gue ini muntai tapi puan. Ngaji aku ni lepas tapi ni kuasa apa biaya tu. Ronin Juliana agen Juliana. Kela isi agen itu nyasi met kapa sa. Nagi ni mukar agen dos kena mama lagi aku lainin. Kalau kau baru tinra nukoro iyo. Kau si metananin laptop. Tanya magi ingat tu foto ni bersih memungnya agak tu. Gegeri ni ngalalin ku nak elin kat tu kini kau biru lagi o. Okey bersih menitin dah korang. Mati ni sota ni tiada orang kebat itu. Kita okey elin kau biru ke? Maya. Anak aku tu kau musim cinta aku lekalin atau aje ni cai gak belakwe. Okey bersih menitin dah aku letinya rapi etni kenu. Aku lap tak gigi aku tu. Status 74 ash number one. Wapi wewe. Aya, kitne rupe nguni. Kitne rupe nguni. Aga meje epita nyon. Pas, kage itasi wagilin, tuka zote simefunguliwa. Ago ya tata, duget number one. Ameje epita, duget number one kote setai. Tajenge bika nguan. Duget number two, television neba 32,000 kimeje bing mood. To get number 300,000 kime jabi kaing ak bonus jik bone ki to get tulak bonus jik do get number 430,000 kime jabi mut aku buan ak bonus jik do get number 5 150,000 jabo pada ko buan ak bonus jik 150 ko bi kaing do get number 6 ko 25,000 jabo shopping ko bi taman aku buan ak bonus jik. Do get number 7 metem not aga getter not so ongete do get number 1 ago number 6 ko ningung baro ndangu na star 448 ash lewen do get na getam ingen ko subke ago ya aro runden mauna to genye to melewana to mepatana
So kila mtu chesa kama wewe, ingia sokoni, alishe, mamijine imin, mamijine choktainin, wewe mwenyewe ni kuchesa tu sokoni, makichesa nyongo kiingia ni sokoni, aki alishe, kitungan ki alishe, aki gergeri message nipane, basi mimu. Kaya tukuli gergeri si meti, mgu nakako ya minye ako na akora nipa sokoni, nikire, yule jitagirwe jo Arab Sarip, staff of 48 ash. Kwa wako ni mbara nito nituke namba wana kwa nituke namba 6 lakini star 274 ashi kwa mte ni mite duke namba watka kwa bit pichoto ki jito nikikure ilari not ilari but James kubato jito nikikure Sharon aka jito nikikure Boss kwa bi sumukcha kato kongitu na atko nyurchika agetukul ngechiro sasa ngde kishikti sabcha kwa kongitu sanyinyo mese kere rani kale kere angurinye Chaniona hapa tufungia na kani. Chatuone ile kuna inahitaji watu wengi. Okay, kwa hikiri ya mbara kwege. Oh yes, meet number one. Katu mkiti PA. PA system, basi tunafunga na PA system. Wakaji pika yengi. Agoji ya ketuko na ingia ni uko bonus. Tatio kiti na wakisengyu. Amuki chenge pika yengi. Kwa wakile imi. Kichenge piche kikajin bonus. Agikaji 150,000. Agai random through. So star 274 ash. Labatago do get number one. Kakibe number one nguno. Kiwa nguni number one. Ameja jitugulu ngultugulu leimi. Yes, I want you to come. Listen to my English. Everybody dial star 274 ash number one. Chil kichosi mengungi star 274 ash number one. Nguni. Otu yakpo nas. Nebaing. Kama naji, oroni jitanitana kwa inchi anbuana. Sedi, kwa kule sedi, iyo paka ndaenda na 150. Ako jogu kima nwe sedi ya muge ndo. Ngole jitangane, oroni purity kwa kunyakene, piko yengi misokuni. Nani kila soku ukienda ni kina mama njwa naongosa. Wano, oroni kwa kunyo tebit, kungwe misingu bata choi, sakchobri. Maya, kale jinike, kame cha akun malalamiko ngwase. Ale wase wensangu e. Lakini kwa obwa. Star 274 ash kazaini niyo. Star 274 ash. Labati tuko lako i duket number ngapi? Number one. Duket number one. Haya, oroni jita negure masi. Sedi, Jacqueline, Sharon, Chep Kirui. Wanaume akuna. Wanaume kuisha nyinyi. Oroni Kirui, Festus, Richard. Ladies kuisha nyinyi. Agetarak. Maomi. Maomi, star 274 ash number one. Star 274 ash number one. Aye lai. Yani bijau gitu jaga kasirit yo. Je mejar abe ni ke. Orang ni ke. Yani kecium litiya ini ke kalle karga. Korakan sabi. Aku cita. Gigi kerja cita naga engku naga robo ni. Si cium dekau tap cita. Mama kotor jan bi. Korway bi korak kor seru misa kaulin. De bi lega ane. Aku robo ni jaga. Keren rata yo rata ke. Inyoro kau na agi ngeta nini na agi kenda kapeti aga nangga na agi busa nani wajin kau nda cita agen nebayin tosi mande gorobon jingpa kemana sayo kerata gorobon ni kau jeli agen neuin neu na jam kau jeli kau limpat internet si gorobon olinyo kaya kau lepe gitu agi roge jeli limpat internet kaya kau lepe aje. Enggak koyak nungwango gerano sewa golbe. Aja ngolle lo limbatin re tinguna ke golbe. Status 74 ash kasarenyo number. Era kasarenyo. Tukwe serious. Nataka kila mtu enje eye we pona se joman kabisa. Bona se joko pachi age tukol ne tom kunyor ke ago nguni. Kotto minyoruki ago nguni tabasale tuelewane. Kotto minyoruki ago nguni. Kwenye noto nukijengi, star 274 ash number one. Kutkutu mirobo na salak tukul. Star 274 ash number one. Aku mite in kina kakim kamite lukwe kapi metu naka tingga ngale kapi leti ngu masta noto ngu bayin. Kala kano nye, kamite lukwe kapi metu. Ame cha mwai wakon nyo baka lenji nyao kiri ropta ka robo ni ko angina le kiki net la kwa ki neti jitukul ke leji nini. Ko robo ni magi ume ketit. Aja kiki net et ko ki menge jen magi ume ketit. Aku magi telelebe so chungka naga pesa ya ka robo ni me umketit saruga
amu in kere chita agane ke kwa utabiti kale nguno ya gele lile kole kota kete nikita ke tukul de tole sitting na le kya ke tukul ne koi enyo tok so kut ko manyor ge dite ko tu to sak chita so yaro bo ni kai kai ta basali me kan shoi le mi ta got me me um ge dit ama kita pesa ngoro bo ni status 74 ash ka sa nyo number 1 status 74 ash number 1 Tega shaka yang cawangit kau sering nyuruh. Tapi kaya shaka yang cawangit kaya kaya tapa sal. As ngguni, kau jaga tu kau nyuruh ngguni. Engi engde kaya shaka yang kau. Aga tu kau nengja nengin ngguni kau tu itu sak ponas directi. Aga pipi kau yang ngucu kau ajin 150,000. Ibu ati drone atau kaya esana nak mili. As maga mangalai cawa mejama. Cutung ngguni. Status 74 ash number 1. Yes, kamu nak itaj pesa kimbia number 1. Status 74 ash Number 1 Status 74 ash Number 1 Goronye kasane niyo Status 74 ash Number 1 150,000 Kwa itipiwa yeng Akwa imu kwa ikinye Nota sinye Imagine Ake goni bonus Ake ni tangine kikure In Sharon Kwa kikwa 47 shillings Testa Sharon Weka raka kikuna Lakke jak Status 74 ash Number 1 Status 74 ash Number 1 Kasane niyo As, ame jale jini status 74 ash number 1 inyuru rabinik engoret ne raisi engoret ne nyum age tukul ne nyone nguni kututu sak bonus jik status 74 ash number 1 uki kosa hii mimi sasa sina lingine la kukusaidia utakuwa umepoteza bahati yako status 74 ash number 1 kigure na ize kila rafsari mketu yepe tutapkaroni engete biti tazdei engete tuteno tagneba katorore takala sunet kumalo otutosi kubata chosi engete tuteno tagneba imunyak tachefem sere konyo

0: kwa 95.1 na 104.4 imito na Babaringo Agil Kiyo Marakweta ama utien biga abu labana kuru area so 107.5 ali jogo te karibu sana buwana kama sori ite kebe sound check aso aligibi tarango ebe zabrayende buwana kama kawaida kainet agi pina location kituko kwa kainet agi pina location kituko yes agi chenga gore lamba facebook and taji fm.co.ke agi ni joro nukchika godego nekbara kia tukule sisi tuko ndani yake buwana mambi na teglibro nasiri mwenyewe mangete lamba mwariteri asa Nadalib ke majid ab jiraj teri asko mit dan tayari Mambe na tigla moite la baga bzoti e gibzoti teri asa ko mit tani Taji fem elo
1: Taji fem malu
0: Na chicha
1: Wet ni na ti ta mele
0: Willo willo
1: La bana tengo na ni la sai ni
0: Ali benal
1: Eh
0: ya ni nyegi lagna de mungo sego
1: Aya ti ni are ti ta no ra ti la ga ti ajo
0: Eko iku material tu.
1: Eh. Maya tu bici mana kerja tu tiga lah tu.
0: Aeh, orang.
1: Aku bici mana tu aku gong ke mama.
0: Gong ke misi kasar lesan nama mama. Naya maya nama material ngan lejar no. Taja family lo. Ayah aku memi tenjon je cita ke taja family lo.
1: Taja family lo.
0: Eh, bomari.
1: Welcome back,
0: Web 5 Show. Ah, people got missing Bomari. Karibu sana.
1: Welcome again, this is Taji FM Bomari.
0: Ile, baba, this is Natiano Bomari.
1: Ile, kwa, mishwe, jato Bomari.
0: Eh, Bomari. Nongka iti, kora wa, ini Bomari.
1: Kali
0: Bomari.
1: Eh.
0: Kimu age li?
1: Eh, Bomari.
0: Kugu igen, gili leng kugu igen yo Bomari. Magli leng kura amise ni.
1: I'm going to go to the house.
0: Kiko pokamwa na kiko wichiko wetongi nyora. Kemwa jina gilengo go igen, gilengo
1: go igen.
0: Go igen. Eh gilengo go igen, magilengo amiseni.
1: Oh, ani nguno ani ni bomori.
0: Eh.
1: Tomtaro ganyo bomojo bide batini.
0: Eh, chambire batini go agochitetere ni go bomari.
1: Koko mare na dero, ta go lio, magomare ro ta.
0: Kale kugure ne.
1: Kugure njwa tutetele ni kwe bomori.
0: Ngale kucho bomori. Loko ileta kwa bomori.
1: Ingo loko wane tanoko geru shangu ni keto bomori.
0: Gange ya tingi lawa lakse emet. Wala lakse emet.
1: Wala lakse emet bomori. Kwa pata tanganar niswa ite tute.
0: Bomori. Si ile jini korone chau kicho mua na mua.
1: Kwa so yo chua ne kicho mua ge mua.
0: Gitebe korone bomori.
1: Kwa ni kumso kicho mua na angalar gite.
0: Ngalal gite no bomori.
1: Today is happy.
0: Come on, another of Amari.
1: Come on,
0: what happened? Gallega Bambartuga, we said Bartuga. Lavati Zueva Gatar Bandek Bomari. Kalinji nanye.
1: Oni a tuke yapi.
0: Eh, lagi lekak kapa bandai kan pak? Kapa tu kap limbam pak?
1: Ani ni bomori.
0: Eh.
1: Ani tuke cerita kuen tuke suka mana?
0: Kapa le mita moye kapa ni tu magerir samoye.
1: Kapa tak kong ngaco uno.
0: Eh, kapa le tu magerir samoye mita nak kapa ni.
1: Kapa ngan ada suai jalan ngan lagi sini.
0: Kapa ngeri saja no bomori. Ingresa jo na tupu, kemarin ingresa tupu.
1: Oh my god, tu sampai kini kena dah tu korang.
0: Sarun bah teta korang bermari, ni aji mual.
1: Kan narat saya kan korang
0: kan lapas bermual, kalau tu tu mungkin. Aku yang mual ni bermari tu kau jangan macam sekolah ni. Okay, kalau kau mual jika bisa yang kuti naik buitu saja. Ada kau wam jing ingresa kau nak ni, nak nak agak betul gambar aja. Kau leh today sampai. Mana bom mari kita lihat juga kagil lekak kepada tu gambar. Taji FM lo.
1: Wei tan selangat.
0: Eh.
1: Ini kerbau.
0: Will kau bisa ngaji je.
2: Kumabro nengo pa na matapoyin mo?
0: Nagila nga.
2: Kuma nagila Jos Pato yung tapoyin mo?
0: Kung kumising Jos Pato yung tapoyin mo, Taj FM, hello?
3: FM, hello?
0: Eh!
3: Santo!
0: Aba singko mnye?
3: Ya muna, Santo.
0: Wele, wele, kabisa.
3: Kabisa, bwa. Eh, sinu na
0: nga niya, bwa. Bye, bye, bwa, mara, wey. Magu ito, sangkares na kisyo.
3: Ayya, matare.
0: Kaya, net ko nga.
3: Ay, net ko matu.
0: Kung kumising tum, das tamo nye, Taj FM, hello?
3: Wait, Gigi.
0: Nga, Gigi.
3: Yeah, na man na me tak ban ye gan ye fire.
0: Bulop ka tagi ne na gelo me set yano fire.
3: O ka bete tagi le ka ko ban dai mai ma ta ya ko ka fon le ban ye ko wala na na and the wind ran ji.
0: And you don't know fire. Sing ke tar ga sit ke te te ji.
3: It to ko je ti ba si ni de re ba no ti an.
0: To che cha ba si ji to gi yu. Che ta ba je cha ba si to gi yu.
3: It to ji le je ga nyaru je na ra in par no ti o te je jo.
0: Ka be za lagi ni ga ni ti mara re.
3: Eh,
0: mami, mereka dalam ni nak jalan ini. Eh, ini jangan kena kau kalut baga cumbi. Kau lekau kalut baga cumbi ko.
3: Ni cumbi lagi jangan buter apa. Kau kini orang mami arus tu, ayam mesti kau ngene korok.
0: Enggak lekau jangan nafji dia ada dalam saja family. Lo.
4: Kamu apa?
0: Amitan kau ni. Nampak
4: sahaja lagi cerita.
0: Kau ngomis sing jospa tu mungkin bengong cita kita saja family. Lo.
4: Itu kau malu.
0: Enggak jijio. Wele kabisa lo ima itele zike tesie to faya
4: haa saa kini
0: ngaa jijio
4: wata nagila kirete ni ite nili yamuru kanchasna
0: eh kongwa misinga sada sana buwana jito negeri wan Taj FM lo Taj FM lo alright zegosis jito edi on Taj FM lo wele ngaa jijio
4: jijio kurantio friyen mobe
0: leno lamba mobe eto
4: ayda mobe eto eh
0: go yuwa kikutikot kola kalo
4: Orang
0: kau ni kerja macam mana? Kau ngomis ngasal dasar road

0: Atinye kamang neta lebe bagasani ni ungu itu kalau lemi sai taman agen kita bagas kalian jadi supi kor logo juga bi meeting logo kita kong kita touch FM nei buah kau nenda tezekiel serem. Kagolum dah Presiden William Ruto tahu neta mengalalu tik cota coba bandar tay neba kenyi tabel buih sekali ngak sosom mengalali kagolum dah tahu neta mengalalu tik cota kengko tabat tu yosing nonton pakai ICC nyutok panairobi. Komu kule mita mune kemoni neba kuger kule kaganap tak sabi tabi kejang. Cepai mani cipta kubunye uinu ekap sabi tak ceru tiga laki terter. Kaya kimit kule paka manu tiko nam kebi kapi mani agu tarat ke gorain kaya muti ke terter. Asik awamu je mani kota engit tu tik cotok cepa pandap tay. Kami tay agene kandre tetap cama itno terbodi maburo genga. Nega mukule asik awamu koi cie mani matinu keke kotesta engit tu tik pandap tay ko Singapo. Konya alu ke istonga lega basoya negi weka na gutye ne wenka sulai ta baisho nege cheba madaptai enge mete. Kako ngat kap kiruag ne wake pakenge ne jiki leban wega borete NTSA ko testai ko baisho lo kubuk noto na bagita buta koi ko yegon tilete ko tinge aga ngungunye te negi epe kap kiruag ko bata une ta baisho ta blok kubuk noto na bumuswag na tete I lo kubuk. Eng tilet na ko kon kiruag ne Justice Patricia Mahande ko magule kimut ko ga chao ke siete javan o nyango ake Manuel Kiplagat ko esha ko ba NTSA. Kotai koser kari shake eng ore dotra muswag na tete NTSA. Kosukyang ni konge tu NTSA ko ba ishe lo kubug ne kibagin. Eng logo egala ko ka gote inspector general ne ba police Douglas Kanja ke bagen geta police afsa ek tukul jota ke ba police. Aga ke tukul enga ke tukul gole ne kinyoru ko bute nga tuteke. Anana ko konga lekto te ke bajelesos na te te ko tu to sagar ko ngene ngwan banga tu te ne ba ta ke sto ije ke tin bai sheten ka sarata ko te ji komanda e tugul ko barie kundi she kyo to ke bajelesos na te tanan ko gun che baje ka liye tin ke mete en ka sarata ko ra ko mogula te seta ke bagin ga ta police ko ya e walu te ke ta kin ke ka sulda ta bai shone ke ko ichi bi ka pe mete ka bi ni ta ko sub ka ka ite te ne te seta e ko la nya baraka Neba bi cegina me age tering kita siet nonton neba polis ago iteng let kuga ago bet sabar nu kuagam. Kongete county neba naroko kago nam nang kage nam pik somo ke cegi buatin ku tinje ke akye marget ne kogi borenci engi kiwa tu nonton neba enosain ngarare engo limba transmara. Nita ugo suke county commissioner neba naroko kipkeje. Lotiatia nega itu ya takapsa ya gaba ji kambi tunoto na baji eshu engoma sata kubato governor nebo account nebo na Rock Patrick Olentutu ole englete ko gago bit kurseti nebo sigigi ko gergo leka imut ko ngalaljin aglago kwa gasko bit ke istoege ya ute galaktugol cheweche kaliete kasari imite ilago joto kinka mungete nebo somanete Aking logo yang kalah, kau kagungkan kursi itu mengikat bahawa kita sahaja Nandi Hills, engkau untuk depan Nandi yang serkali, neba kau cuci, aku tarik saja ke kau suka agak tercina, nanti neba bau neta pun parit, neba kap cai, negi kau ibu tercina, sekarang kasarta negoi, kami ni tak kau yang mandai jaga tengen mengatosi kuagi, agibut kori kuagaf saya kap kaliat, jaga kau waktu kampu ni tak engke neba kap cai, nengko masata ga. Kai bor kai metap ke negale mamito le ruwe aka familia chakuaga engingu ni koma je serkali no toga ne pa county le banandi ko bota serkali ne one ba ko ichi ko tare ti jagete enge chakinete choto ko serinyu ko logo yoga be meting no ginda che ba sai tamana ga genge ne ba kas kalin sai tamana ga enga we sai aka logo yoga be met en ka inda ki gore na ze kel serem te sai chita che fem tu getap kalenje
1: John Kogalugo Yogabimit in Nogindo in Touch FM.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quit Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, ko 104.4, kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

tisige alright gostene ni tuge enyon gutumu gituge bage beritage yote na natoje madam Josephine gitu gostene ni en inguni sige benotug nebo star 48 aje agiri gituge agostene ni ejavet 20,000 Nicholas 20,000 Emmanuel 20,000

0: Heshima nonin heshima noto nebo in labda nebo bomurtangung nebo friends ugot chebo maybe your wife ugot agine en bomurnita agine yani heshima ne ugot heshima nebo the sister kukipetiono ana kwenik
1: kanget iwe
0: ana atebet ine nekakoyait kityo
1: atebet ine as time goes on uwan kobetote tuguk alak
0: lebetote
1: korom ine yutan makilele ne kot korom ine
0: ai haya meten is getep kele ne ateboni wacha tusikie
1: sasa
0: wenen nena if you need kokomo una lenji minga lekyo hapa kuna maneno hapa mi ten ngalekyo jameni anjoni salago gay ne atebo ninyi yani hita len sane o wana ga se kebara ga ngat po ise ga ngat ne ngang siji go nyugo to chige siji ne maid che blog in yota na munai na munai ai ngebe straight to the tutu tieto jam ge bar ga ga
2: Gongo, mi señor Apurure, Gongo, Gara, Nurango, Gonta, Tutianana. So, Tangue, Tin, Eye, Mogingan, and you to live more, Tayuta, Lago, Rumira, Lagai, Tayuta.
0: I want you to go back, Gri, was it you to?
2: Kaye, Tom, Ginago, be the never goes on the baby, you are in it. But I was on it, like in the Machan, Jutavara.
0: Lagi ni.
2: Ni baru ejer.
0: Oh, tengkan tangko ingat leman gagal show tuaya ni anak aku usel lagi aku agen es. Kuni ni tu pak agen ni boh murid tak agen ni pak. Atebe tu inu nengku kenya agen ni.
2: Tak kau ingat atebe ni makan arah ni je cuy. Ngajin. Apa kata yang biru ni lagi jujur terbaik. Kau biru ni biru ni. Jadi main ni orang, kalau mabibi juga tinggal, kalau mabibi juga tapi, oleh itu ni kalau jemput jangan tak kau meraga kau ni, anak juga turki juga, tanah dia dia boleh dia boleh mana. Kau aku ini ram kalau jangan, lagi ni jitu ni nombolin lah, nombi emet itu. Ibu ram dia jitu, embo murtad muda tujuh bulan aku.
0: Yes. I'm going to go to the house. Never somebody got on the meeting in the meeting sang, and the Kagaso Ramutandao. Nigi Tungarago joke when you guess I can never eat your one, the Garagin. King Gogo Sirigog in Ag Madam Nigi or one, and you know too. Kunyo Quinjo Garango go sin Garago, eat your one, the Garag, the sister cooking. And lakini kigere privileges kele kakinyoru nene lakini kuni ya nyiche chuta kabisa
2: ako maa huwitozi ya nilogo mi mata ole mi mata nile mi mata mui mwujo lakuma vivi sileta perwara ole vivi nye nale chuzi nye kwa maa kasiri nye kwa mwujo skomandagi nye kukuliwa kumito ni chepla kwa negana kwa muri ya nye mara karibe lakwa wengu aku is korek bedroom in the love mahus namun bedroom aku kata belas nak se jusan di atas kebunan satu yang jualan itu aku aku ingin kalau pakai yang lain jual lagi ni butuh kami madam ini kami ya yang lain kiri namun bedroom aku maju tu saya tu je kalau saya tu nak maju tu bedroom aku kali yang lain tapi itu nanu kalau ini ni kalau tiada jauh dia ni nak aku ingin juga madam ini kami kasar je asup ko asup dia tak bunyi yang lain tu tanu waktu kami dalam orang ramai di sana lah, waktu lelen, asyik ini di mana gu mawit ini, anak mara saya dah mawit dia gitu kita tu lah, gu kau ini nak kau mana nak kau nak mengalih jauh jalan dah guna gini nama kita nama guna, tapi ni tiga minyak je metu, ini mahu ini tiga mengalih jauh jalan dah.
0: Ayah, kau ni berangkat si tewek, putus kandi.
3: Eh, hello.
0: Karibu.
3: What's up?
0: Oye ne atebo anyo bote skandi
3: nana agera atebo anya nyola magarara na atebo ni nana tau jamu ana tau ni karangin kagile mi jebla gane mi gap kutosho ak nyambu ko ak jeba is nana tau me ngi gap gap kutosho le orike oe kwa we angamu chonji tau kagile kariya goi ago chonda ane nugo giwa ilanga te nyambu o yu no olyo ak tike tuku bindo takariya gen parabara orike angamu magina ilo mongu ni chonji Ageri barang yang sih dah buat, kalau buat barang yang nyambu, barang cakap tu nak, kalau ini kevin, kamu cakap dia dah tu mau mahu makan ni, lemah gune. Nana ni ada tu cerita ni apa?
0: Eh.
3: Agera ni ada bawa ni aku, aku ada bawa ni makanan orang kamu. Kotor dia jangan, marasan itu sah dan nyonya kau mani kibu si nenye tuan. Ageri tak bawa, kau ngerti, buat apa blog mau ikhik ni? Agera ni kau mau bintas si maya ni orang kamu. Ugi lepas, kanya magi kalau tiga yang kalau ni, kita tujuh tahun ni lagi bayi je ni kalau tiga yang kalau ni, kanya kau ikhige, kanya kau kau ikhige, lepas itu tujuh jamu, kau uang kau ikhige ni magara arah ni gue ni jono, kaya kaya itu tu kau mandoin je, kau teri itu jamu, arah tu kau kau cebo family, lepas itu tujuh tahun ni lagi tu kau magi magara arah ni jono, magara arah ni jono tu. Yang aku amuan kamu ni se, yang mula ni aku angkut ni ko, ko si cakap ni, ni magara aran ni bawa doktor je, dia saya tengok, agi cakap mana, ko cakap no no, ko si, ya ni, ini dia kau leh jinu katari besa tapi ni bawa family, ya ni, pi tu ni dah, dia tahu esok kamu, pi tu ni, ya ni, ko di namu nagi nama yugo ko, otai tu si neng gue ni agaklah,
0: tani,
3: pi tu otai, dia ni kamu.
0: Gutu mugo timwa iwe po yondo ni agine sang angale chuton ak chega ko bit ko unito ko se chuba uchichi kuni agine ni sister jeb kame ni ngunge tagine yi ku ganyi kanyi gani kanyi gani tki asega ni agine ko tor ko it to that extent ko ko no amino na agine ya ni ko to eh
3: ingen ngalera to mi ta ni asta ku kyo bro ger uon ki modi le ngamu kor yu gago ito to ne amet te no da go uon ko mi tu ne di ne ko yusen ma go bo to ko le ka ki tu cha agi at the stand and you know men go ya ne bi tu ki ne uon ka go chut ki ne uon ka go ko chut ki ne uon ma go gara ara ngamu ni ku no ti tu ga ma sa te ne ne uo uti kamu gini tena katar tagan ni kyoko se atul wara ni gini unoto niyo chonu wara kwanda kuwechige lakwe ni wara wepsa koro tiki gine wara watepo onoto ne wara kukerko onoto kamu ni kanyu kuwechige wara lakwe ni oini kanyu kuwechige bo murtagi ni nika niko bomuru nebo ngolole nyokowechigei bomurtanyinis igere ile malochin kora kakaikaita nekabo bomurto kosir nekabo lakwenyin akoikoe katorot kele kaloit kidogo
0: korom kabisa ne ateboni
3: oyaetimo ne ateboni otakimwoe ne kele ne ateboni makarara atebet ne makarara no
0: thank you so much
3: aya kongoi
0: kongoi
3: kongoi
0: Aku ingen ile lakini yang kora any mi yang biga yang kora so amune zi yang kasarta aga tukule kwa naiko sis kelele no kuka ayok toko tanum in labda kotoko pako kupako tore tanum labda miten in labda loa kuhuni toke kasile kutaro ate sukulis Maras, over 18 years and above. John Gutter at his schoolies, and I got call your sister. So may you really in your torrent on a moon you a chinny barry in. And I knew we would churro no baba or to cook it. Quan is I set up not on the bar. Anton never give Tororo. I just speak. Yes. Anton, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, Anthony, anaat ko ko ko marat ko ko ko to kini ole labda gonyo ko tawara to gen wan tu labda ko to ribo logo kidogo nini nini tugu je ucho ni tas choma kawaida mo mo ngene in a debate not an asubit ke faiden gora ngalek che chango che uchutan magat kora gi burtono og agonyiteni chu ne ubo muru ne u mising ne ubo muru to ni tan ko agonyo ana gonyo nes ko nyugo gatisie ni ro amwe na init kora bi galak che ananit kora bi galak che che kidogo tu ko uchuta ge gase ko muaine bwana bargage kulele labda bicho na mara go bobo gitos kwa nait is kora bi kyotan je ki go tebiye na tebe ne mei na oti le gabo murtani amun kota jokes anagi joke ni ko gige teken too far kota go telegi burto en go yutan go gige bur kawaida yani mei na oti le no ni go gabo murtani ni go ngon ni go ngon ni en le go go burta bu chiche ke teni rutan
4: kangeti esta radian be gu tenon ge te meta bro gi esta
0: yes
4: Ina ipara pomuru wara guyo ngai poga ra munyo ngai jwa muru karo ko ne ka baro ko kan nai bo ko te ni ni na nai bo ge ne ka ba ka bo ge ka ga bo ge ri na kwe ko ko ka ti ka
0: ehe
4: ti ta ni aja aja ka sa guyo no ji bo ge ni ba ta bo ta ni na ko ta te na ka ke muru wara ko yo aja ti ko muru wara ma yo aja ti bu re na ba ra mi si ma mu ni we
0: yes
4: ti ja na mu ti we be ngu ni na ku ko ni ma ba mu ko mu ku we be no na ko ga ka ta te we ra ka mu ji te ji ja te lo bu te i ko me na le to na ji ja te lo bu te ka ra ko ni wa na ko ga ge ta ko ga ja ni bu re ngu ni ko ma ma ja bu ro ta ri ni ji ngu ya ba ki le ki ko ku we ra ba ma me di ma ta ko ta ko ni ba ga ba ru wa ko ma mu jo bu ra ni ku yo ma ma jo bu re bo ga ra ki na ga ge na ku ba to te ni wa ka i
0: Yes.
4: Ado ngi paso mana mi singa ngi titi na tali pina titi ni ay tingu na na ku da tegi si koya ja loi koya ni tama nya lu na na ki bura pamuru mi singa mu ni we.
0: Ehe.
4: Tegi na we ki tindo gari lai ni mali tindo ko nya ndako so mana titi na me sana na na ku wa tali tu mi singa ya na mi kitu ni na tama ngala ka ko maya ja ngala la nda bara ku ti ti.
0: Ehe.
4: Na mi tu pamuru ya ja ke u nya ti ni mu ra ken si ya ja loi ke pamuru ko to tu pamara ga ga pamuru ge ni da na wage ngu na ma ta ba ta tali da
0: Thank you.
4: Kongo ya tenena ni pere.
0: Kongo mizinga Anthony ngiptororo. Speak sio go ishi lashi.
5: Jamge. Amuna melika.
0: Jamge karibu.
5: Asante kabisa bwana rako Kongo. Yeme ga nge tirta go bura kwa murdo ba ubi. Joli gigi mi ga mudi anji mo go bura yeta pole ndi ndugu. Inga ki nyorta joli boli me.
0: Oh eh.
5: Jamu tanangwa ke kam buzur ki bola ndi. No,
0: let a man have a lia.
5: You just want to go, you will try to go out with you, up to Amurta, you go in Mongo, over your New
0: York. Eh,
5: maybe to Morabli, Molin, you know, Lim Boy, name, the late on.
0: Yes,
5: I tell you, we are not getting the army, and I know other men, and I said, and I said, and I said, and I said, and I said, and I said, and I You tell me that. This is a good thing. Oga, agir kora bomuru demi ga undi ne tuh cak jebio senyum oga cakte. Oh, lagi ni jebio ni mana aja oga temo. Ibu mungkin. Ita bukan tu jebio aje nuri bukan bun. Uli bukan bun ni ni, bukan si bun ni ni bukan. Ini bukan bun ni ni bukan tena di sana bukan masih. Kuki jejer tu ke ucu tu ke ibu kuki bapa orang tu ni semua. Tapi ibu bapa ni je. Arapuri. Ate bukan era ni orang. Muhammad. Wee riboga ane nitani kutore kwa itu wa murita nyinga nyongo bachi ni zolo ito kwa chupa chunga biwa senyi kwa kiyo kwa riboga muru wende uri zingwa kujuka utore mabunga ameta patie urata mizi mene wala wago genja biwa na nyongora kwa muru ongi tali neke kurunye nubo kone inki otebe nehiye sa harap kwa eche dandu kukete kutangu nye kurunye timo gini gini Ibiri ero tayi nani? Dugu kala kuchoka. Ina njia ni pota ni ni macho mengi mwai tiburi ya tapole tibu kuchoka. Oche ni mago. Kuni ni tibu ni mwai ero tayi nani? Kama kwa sababu tangu chungu tibu. Ara pori. Ee tan tiburi ya tapole tibu. Omo chupa ita nuno. Bagar kwa nawa kwa nami. Oh, ni aku ni aku muter kerja kau ni tu, ama nani ni kau makan kerja tu. Oh, tanah ni aku royet ini aku turu amongo, ini aku turu kita kau ni buruk kita jadi. Anak apa nak nak? Anak ni nak apa nak orang buruk sama semua. Begini aku izin.
0: Ani?
5: Eh, dia buruk ni agak kita nak mana?
0: Kau lagi speak. Gunan ingele for example kora ni tagote kora sikyo bitikisto yenge ngaleke uchuta na ngaleka lake change sikuru ku malagi ne age ingele naga kubo message jita kora ni kase kubara age ne alengo kebana na na alengo ngala setane in a bit not a negibura ogonji tenig missing no bo murta ni rutan ne win amu most list koma betes negelele labda at kobanyo konyego gatishie kanyego bure agogot kelele labda miten college fulani ne negito gele imenye gele nyogo bure ngo ngunget yomi bicho ne ton karibu ko magati burto no bwana speak
5: anene yomi bo muruda ro goro na bawani oyoche koigande ne ku nu seria en kwangu ngot komi ene ngot komi sugul bo muru onyogo tebe ngo nyu komi za ne ngo mi ngo nyu ngo manyalo ko igopte inge ni le Jika mahu orang ini baca tanda lihat kalau itu no nasis kimojo ko, kau mera di tengok itu amru eh, ko kau itu no nasis kimojo ko ya cah mua lebih tu ke orang ini boleh amru itu, amu ni kerana ni ko amnya ni aku kerana ni ko berbeza ni boleh tak boleh tu tu, ya ni ngan amu kan jauh amru ko kau itu no nasis kimojo, angin naga lak cak, ko ya cah Wah, baru hari tu, baru hari orang buat itu kau ini. Kalau begitu tu orang kita asing semua juga ter. Kita kamu orang tu, ni orang ni belum merugi nyu. Kau sehari aja ni kau nyu kau mahu jadi orang nyu nanti. Jangan orang kau jadi merugi orang kater kan dengan tu. Kau tu jangan jual lu kau nak cakap, atau jangan jual lu kau buat. Amu ni, emu kau buat kau desi. Orang kau apa begitu kita orang nak orang yang ini orang kau berberi dan bukan. Aku begini zinda ni akan ni akan ni akan ni arah pori ni. Semua terjelele ni kau uri.
0: Gonggoi, mati kau uri.
5: Mati kau ber.
0: Gonggoi, hai, ni ada buat ni nyamun ni. Awak kongo tali, kalau cerita ni atau kalau lengan leh cukup, mungkin cerita ni rotan kalau le webster, apa tu gua cukup orang ni, mungkin cerita kan kalau jangan ni rotan kalau le webster, kalau logo tengok kuat ni jangan kalau gitu ni cerita ni gitu ni ni, kalau cerita ni gitu kan amla mama atau tu, kalau saya usuria apa sah, kuatnya atau nak akcep kami ni, eh. Ani ne atebo ani ne shilashi kore shilashi yo so go jitu to eso go rodbe yo gi eh
6: enan de tu ne mo ano ta nam da la masa so go jitena la ni
0: eh ne atebo ani manu ba muru
6: ai to muru zangai
0: eh
6: ta pare le no ti enda go no le o ke ma ti na da tartazi
0: Eh.
6: Ani ni ata tebo ana kwa. Ama ge lo betan ge ma ge me le mara ge elanga. anyasa yeuti wa mwana ni nako mando sugele mara kwa nyasa mara kwa nyasa kwa nguru nguru wende kubure kita kwa murti ako le nagali neboe kukige ngane chena kige ngale kile ilo wanyi vwa muru nyoke zai mutubja Ingonyo nanti tawo ti se nyo ni go ron ti tro to no go ni ni e ba mo rule. Amma ni tie na ka na mo ni tie buri nyo ba yo ngondo. To bi go i tu ya nga le te ni go nga na ndo.
0: Ah.
6: Ti go ga go i tu ya go mo ma te se go ro nga ne ni do na be nga na ndo nyo go me ne do ga si. Ku re ti ta ne go ndo nyo ba mo rule ko buro go una go una a ni re nga na ge ti re Do lo ku ba mai yo le ko to ro wa e ri bo na go mai ki.
0: Mm.
6: Ku ba lo bu na go ni le le ti ta ko mai din ti go ga ko go ni ti la ga ta ta ni bu ti ni. Ku ba ro mo to ro ti e no a ru ti ni ba yi ni. Ti ba re ni go ta bo ga ba ga ni mo ga mo ne ni. Ni ne ne ki tu ti si ni bu ri ti a ni ti ni na ga mo. Ku ru ni ne ne ba ga so mo ti. Na ge ni e ni ne da ko go ni bu lo go ku ru ni ni ga mo ni na ga ti ro ku ga ti ro. Yedede tu ange bungule gene ndonye ade tarna le tso tondi yele gore tu ke gore da won go ke tinye di giri ko lo ngola ni ba so muru ge ba go ngo ke tinga on di beba tse tu la won ke ba ge muru re uni go ba ga te tar di ge no ba mi te ne ge te a ni so da ge ba ga a ge ni tu ti ki go to muru go bo muru go ga ni la ge no ba i jeno ge ke ye ge ta ti to to ko re ti tu ti ki ange ra di tu ne ko ba bo muru ta o dai ge to nge ma o po mur ko me ge ni te ra ba mur ko i no ba dai ge a ga me ta ko yo to ne ba ga me tu o ko ge ti ba mur ta ro nya ne no ba to bo ge ko ma ni lo ki da go mi te ga re ge to bu ge ta go tu te ko ge ru ni ba ro ne ba ge ni go to re ta ni lo ma ni go ri ba re te bu re ne no go go bu ga ra ne ga ni ma ta go ko to mur ta ka go to ge ne a go bu ti a ne ni ni ni te o chame ta pon ni ani bene ba ni ko ni ti to no ni to re ta ne go mi tra ta ni ba re ta ni ti e ni ni to re ta
0: ani ani sheila
6: re ta na to re ta di
0: ko le yi ko to mge ma chi chi ta na gines again ani che ka me ni ngunge ta gine go ko le ti ma na gine
6: mo ge le ga le ti ta mo go le ji ni Ini tu kalau mesti tanya ni no, ni ni ni ni. Kan no, ni kan no. Oh, ni ni tu no tiang tu baru rau ni. Biasa nama ane di tarau ni dah. Kau ni rau ni tu ni ru bawa ru perlu asyik tu ni. Anu bawa ru perlu yang ni di lakuan no logu tu wal oh ni ru. Kau bawa ni ru aku no bawa ni ni ni bawa ni beri nangnya tu ni ni ni. Kau ru bawa ni beri ane. Kau yang ini bawa ni kita tunggu dia ada betul. Ini ni ni ni tu kami ni tu kami tu begini ni rumah. Kami buat kerja ke kerja ni kita mulai kerja. Lagi ni buat kita kami mana ni? Ikara aram bom muri tahu tiada tiap kali ni kami ni tu. Tapi yang ni kami jawab ni tu. Kemudian lagi ni awi ni tak lakukan. Kau sih ni mana ni? Tapi turun ni kerja ni ni ni kami macam. Terus ni kami ikara ni. Ini kami ni mana ni orang boleh ini kami tu bom muri tu. Iyal, borong boleh jadi sepul. Iya, tapi orang boleh kata jual ni buruk. Jadi nanti kalau macam ceria saya ni boleh jual ni. Tuh sih kalau sih sepul pelan ni. Si nama nak saya cakap ni tuh sih. Tahu apa nak boleh? Ia wenno nanti ini nyetroy nyuri. Lelal dosa. Lelal
0: dosa.
6: Negara mana tu? Ia negara tu. Itu negara mana? Mana tu? Nanti nanti dia belanja. Tuh amur. Kau macam buat lawan. Mungkin tak lagi ada tu mahal yang mana itu tu cekang ngoleh ni. Kau korang rujuk ni ni ni ni ni ni ni ni ni
0: ni
6: ni ni ni ni
0: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
7: ni
0: ni ni ni ni ni ni
7: Batu ani si lapi ya, atau mel ni orang tahu ini.
0: Yes.
7: Ani hati way.
0: Hmm.
7: Ah, nana ngam ngam kerana lagi ni, kita anggap tu kita mahamatai.
0: Eh.
7: abasa pane kala angale nan ke jang go tum ge wase ki tanan go ge ki ge ka so ge ager ti ge la bane
0: ki borien ji go ge ni
7: na mo la ge ki ge si lo ki si lo ge ki ge si lo ge ko ga ki ti ta in ba mu ta da go a go jang den jo ai ga den
0: ehe
7: na dir ta yi ta no
0: eh
7: You are a good thing.
0: Kobe bising Geoffrey movet gago kobaga walutiet Geoffrey ingeni le garange bageba ngalega like by the way chechang chetsetai ngebe bereka like chechang komite ngora mvutano no neton muno otumising otu kebarane mamite no limba nyumbani labda le bare sabo le tam gebare gimakinge made imaiche bla kwet kichenge che bla kwet kotam komiti et korana ne gase gebare ngone magat ko komutie bla kwet na go chenge bla kwet kuonda na murenik lakini sasa hii iba kikangu kura mitu kara mumele wendi isi ilesu kwa muru na nyona na so kwa kutagu na mamagato kutukitagi ipurichi na kupikche uchuta na muni iba kikangu kura mitu titu eni so kuroro bayi so na mjini yu numbers jemite conference
8: arap gori arap jamge
0: gay ilionji emete na echu
8: I never meant kumaji kusotum mai kusotum me akomora kagile iwe kagile ngigele me ta sotum age me ta akomora so boruni tingi tege gini kala ketago mi
0: ehe
8: age nam goro noto kuigaraita aguira ngile momi jimo noto aguira endigi ko kegi mi
0: yes
8: Ngesoma ngitabuta botebeta blawi ama ndizo mani yeni ambi bilia detinyi botebeta blawi 18 pa 16 lakini nomi ngale 18 ne pa 1 agotesta kongo mi 16
0: yes
8: kotore ne kulle chubotsi ningonye ajngorieta pomurtanyi kimwa unondo kulle ningonye ngorieta pomurtanyi imongong ni gikoy ang ibet kara ini mo ano may isang wongay bising tito ito ro rikwane
0: tito na ni di masa pero ni chero no eno limpo y nedika
9: ya muna rap kweri koy pan urwar ya muna rap kweri
0: asya magaya no ni ati ya muna enye
9: asya magaya kare na esito nye gomdo anagwanite gotuwa nene
0: yes
9: Tawa kana rando tu chete ki kwa kongesa ni. Ya gongo ame kukakanya nani susi.
0: Aya, thank you so much. Gongo ibizik si tu susi ya kwa nganga ngune. Murefu eno limba tumai.
10: Wanawe webista.
0: Karibu, yes.
10: Eomuna wanawe webista.
0: Ami ya chamege karibu san.
10: Eh, ya sate osa itu tu tu. Kange tiani guano besta.
0: Eh.
10: Kimi tu tu itu tu baru zogoran ni siapa yang ngelalu baru zogoran ni.
0: Eh.
10: Kau zogoran ni kan gue cion itu ya tang. Cion itu zogoran ni kan gue cion itu ya tamu kange tiane.
0: Yes.
10: Mi tentu gu mi tu ni itu yang kerja. Kini tu mau orang kerja begini orang tua itu alat cuma bintang tak boleh jinggara tu ucapan ni umur berulir si alat biju boy ni terlina.
0: Yeah.
10: Macam cak kat tempat non. Macam mana yang kat tempat non kat tak ini tu tu berulir si alat tu macam cak.
0: Yes.
10: Amun yang berulir si tu nak lagi. Yeah. Tu si yang berulir si kincir NHC Google Glass. Apa kata? Ia kat mana? Kaya kapita, amu ni kwangu tili, kwangu ili kwa ni kana amkoro anu tu tenchi tenu nu mulu kini mbetu nu mati yetu kita mbetu tuvi nu masawara nete.
0: Eh.
10: Kama matikala kaya nu bomu tu bomu nete. Eh, tena nu mulu mbetu.
0: Yes.
10: Eh. Jo, no ani tenu ni yego no anya devi yego ro mi viu ta ta ori te ta wu kita nu nara nara mbetu. Eh.
0: Ani, apart from Gigi Tagine, when you bought Muri Tagine?
10: Tanga Tagine?
0: Eh.
10: Got two, Ki nai guana we vista.
0: Ki
10: sigara nubaru, abi sigara nubam mabana, abu mabam mabana, abu ngule ni sigare. Ko jindo nati ko magir gaya gue. Mi guanya kete ndo aje na mage, chungo gir gaya gue ngule na mage. Kaya no tuo tuo gaya gaya gue tuge jimi. Uang Kemudian itu yang main tu, kalau tu yang ujung segitiga, nanti kalau kau sengaja lumi, kalau lumi segitiga, tak?
0: Eh.
10: Kalau tu yang guru tu kita miss.
0: Yes.
10: Kalau tu yang guru tu kita miss, tak apa. Amun anu memetik mana memetik tempoh, muka kalau mati ni ukir. Mama mekua tu koro. Uje tanggung miss, mati no lakuan ni mungkin gigi je. Do ti lagi ya kau lagi apa nak? Kau mana mami oleh ni ngalai je onde. Unget guru mami itu dua bawa tu tiga belanan.
0: Aram guna.
10: Ujian ni, ujian ni baru ni sih Allah itu kan muaji.
0: Yes.
10: Itu kan muaji. Ustaz, awak baru ni sih Allah sih naik lagi ujian ni langsung dah ulta agak.
0: Yeah.
10: Kalau awak ni ada ni, kalau awak murtad, awak murai mubi korut esok, awak murai mubi.
0: Yeah.
10: Kalau awak ni, kau masih tak.
0: It's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it's a me, yeah, it Jero, alantu kuline. Amache si chill jita sta. Kima chivi kisomo kiota chial chingen kwa gani kima 45,000 eh? Kutoa mguu tuite tuitiet. 1, 2, 3, 4. Meeting chill star 274# agial chingen kwa gani kimi tena number 4. Amache si chill star 274# agial lengo gani kichutsoko number 4 and star 274#. Star 274#. Agi ya nji gengo geni genyo rumbiki somo ge star 274# kagisiri gele kuku iye tafadhali aljinge chitongo geni go imagine mi te pesa ongo geni kia matutu genanyi changa bisa 45,000 goye mengo geni katanyi amachi genyo rumbiki somo ge unge genyo rumbiki somo genyo chinge 45,000 ichono ichile gitio star 274# star 274# Mita ni unambas chemi ungo number 414 mwisho nye.
11: Hello.
0: Yes.
11: Esther.
0: Yee.
11: Sang, bailo.
0: Aya, karibu bisang.
11: Iko saan.
0: Awa si inga bisang.
11: Kone bisang, bailo.
0: Aha.
11: Kone hii.
0: Yee.
11: Minga lagi idesta ango reti magara.
0: Yes.
11: Tetu chini bugarang kapesa.
0: Ehe.
11: Kipsang,
0: kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, 251 mwisho kungo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, karibu Johnston, ne, hivyo, kwa hivyo, yes.
12: Kange mago tamo ni kimatagi ure imbo murta mun mara lagi na me gale chor ko mara na ko le bo murta igon gore ige ko gagade aya ko mi an gara anar goitu eri ko la de ba murta e bai ne lo ma ga tagi ne tori bar ne tor ko tinge ko tang go ni chu ko tor ko ti bo murta ko bai bai go le ta ma gari atta mai ni la pandu ko tinda la verta i
0: Asante sana. Kungu imisi kurum. Geoffrey enu limbo ndale lai. Chamukia Geoffrey.
13: Where, ya rafu.
0: Yes.
13: Ya gaibu tetu ketwe ne hotwe ne. Uwe na Geoffrey namba ndale lai goro. Kangeti ya rafu gore.
0: Yee.
13: Nani hukuku kalaga ili wany. Anango nango bata tia mute kanaliwa nami.
0: Ehe.
13: Kwa mite na mutu loko kwa metu anango maturo jutin. Point kole.
0: Yes.
13: Turo lagi tu yang mata misya kole. Kau uang kau ngalale de tu kene ni lego unungu ngeto.
0: Eh.
13: Okan kan itu mesti tu kene unek kau unek agam bayi dana. Kau ngalale lojo tapi lewain kau kiam ne. Kan kau ngalale lapre nenyuan itu.
0: Eh.
13: Kau lewain kau kiam ne lapan. Kau lapu yang negara orang kata jago unen. Kau tu aja ni kau gigi tu.
0: Hmm.
13: Kau tu lara mite. A mi te bi ke garo raje nyol jing ko tu ni ta ko mi te manyol jing ko tu ni kan ko wal ne ko te nga ne
0: yes
13: ko na ni was ta gi mo ai chor wan anyu ne ta ke ne te je ko le kya mo tu ko an ani tu mo itu ko mur ta nyun ko la bara o gero le ba wong gi kai ma ko ta
0: eh
13: ba gi ta to mo itai ko le gara ara po mru ko si ya dio se ni Halo, apa orang? Tiap butik kan? Orang itu tiap butik tu kan lagu, maksudnya.
0: Eh.
13: Jadi, ikan lagi tak ada iwe.
0: Yes.
13: Kiko way berat. Kuan itu jawab. Nama kau marah ni orang mimpi kan? Orang mimpi tengah aku muncul kau wajin siapkan cukup menaga mak orang nanying orang.
0: Yes.
13: Sorry le, kalau sehi terus nangung kat kau iite umpam murtangung. Kita ada tu pakai membuat aku malam mata mutu itu ujar biasa menggunakan. Ya, aku pun betul kau buat tu. Itu ni lo uang aku buat tiap ni jual barang tu.
0: Eh.
13: So, menggunakan uang nak, mana aku wujud? Kau pun nak nama mama orang kaya tak?
0: Yes.
13: miten ndonge mutu chepkam ko msaidizi yonge mutu yonga mutu kwana chepkam ko msaidizi koche kokochi limitation oleji oche iteru komile mnoje ite
0: ehe
13: tungu nanu elewechenge kwanyi ko kunda makosa ichek mutini ko tukun jeu chombana ikochi jukumu nakata nanyinet kazi nakata nanyinet turile ko kakolenji Terilah aku lagi cek kami ni, cini wampe pasitin, wanda blog wan.
0: Yes.
13: Iya, kalau tak aku nak tahu, dia mana mana yang kita. Selebih itu ni, makau saya sebagai cuci tengah marangko, mite pasit boyo. Terlalu korar wana tu kau leh jadi orang ni korar wampe jauh tiwu wampe jauh terilah aku yaku ni bahmur ta.
0: Hehe.
13: Masuk aku tapi ibu kita ni, dah tak eri bagi waktu saya guru nampak nasi kopi tin.
0: Apart from in amuna gerege mwagine gatomagas ko machi age tukul ko labda kina mama chuta chega go wecha gichega muna nagego se stories che uchuta lagine labda matam go bo murwe tam ge bara lago che blogo ge alage ko ko ngoe ni onton lagine ani bo murita nagine amuni ne monge ni sagine wale ko tepta nagine amu go ge ni sagine skule go bo murita nis ko anagiko bo kiwo bais kora chep kondo ga go moe chi gole kiko wan big chip kondo ai kwek sawa kanda murisi embel gut
14: yamune bwana wetu ta
0: acha mege
14: yamune
0: amigo mie kanda ne atebo ani kanda
14: amune cha mege kabisa amune Nairobi
0: bye bye Nairobi
14: eh amaje
0: yes
14: kagi
0: matiga skere
14: basta utnebo RTS
0: mama chega skere radio ga radio ke radio nata ningunge te agi nyonte tutiet igose ke radio that's why go delay ni simengu
14: ah okay kaza
0: agi nyonte tutiet ay naya si wege kanda mursi asko bit ke ngalal tukul ke bagenge go tago ya mega sarta muafaka nebo limbo ngariet Saya kau itu menegur lima motor sih. Yes.
14: Entar aku ramuan dalam studio.
0: Bye bye studio.
14: Ayah lalu orang jawab taruh ke nubuhi gue katu kan.
0: Nee, tebuan niyo, nee cuy ya.
14: Ayah makar. Ayah tebuan atau entar aku rohi gini raja dulu orang entar aku.
0: Eh, ni tuh kemi.
14: Iya lagi mana nak tara aku itu kau cuci leh bambu tu ibuan deh wala, kau lagi mana kalau tara aku?
0: Eh,
14: lagi korang ni kau tu bayang.
0: Kau mana leh bambu tu ibuan deh? Kau
14: tara aku itu, gigi ni nolijang kau tara aku itu cuma agak agak cuman tak. Jadi gigi ni apa saja ni? Eh, orang bawa tu tara aku.
0: Yes.
14: Iya leh lejar lutan, manja di deh bambu tu ibuan deh wala. Orang bapa saya nak terapu. Oh, netongi mutu bahamur tu, orang yang mutu sih tan, mungkin mutu bahamur tu.
0: Eh.
14: Ia bohburan tu, tan. Orang mutu yang kata.
0: Eh.
14: Lebih lagi ini mana yang ada orang terapu.
0: Korom.
14: Lebih ini pun yang ada orang terapu. Mati yang kata bapa saya, orang yang muafaka. Sign posting.
0: Tunggu missing muafaka. Eno limbo sign posting. Gariet. Kiru, kitiya dagi gosek tu tu gini kabeza. Kugon mo chita agetu kulolenji. Ama cha ngetel ticket. Chil jita star 274 hash o gidnye dagi gosheng negita manang mut kityo. Star 274 hash oma chibik chotan sumok chol jinge ngoge enig oma chibik sumok chotan jenyur chinge 45,000 Kenya shillings. Oma chibik sumok chotan jenyur chinge 45,000 Kenya shillings. Yani ichi chukong ngoge enig abisa. Nguru chicho angose ichi ningun yagira le miten biket labda miten chitaga nego guru enyo anitan. Ngo tinge nile tape chin hit kete siyat notan bata HFM. Nitan gugo achunde chichita agetuku lalenji til ticket noto nengunget N star 274 hash. Omo chigitigi chil star 274 hash agi til ticket nonga gesirigele kuku. Meeten number 4. Kagesirigele kuku. Imagine, yon nago meeten ngoge nikipa 45,000. Miten yon ngokenik chebo 45,000 Kenya shillings. Oye kotom geita sita. Oye kotom geita sita. Til chita ticket noto nengungeto. Ogu magere chi imagine. Ogu negi mache big somog. Kage la magiche lewane nilu niton kabisa. Lakini alengo gile ele zichi itake tukul noto nengo toko epchinit katesiet. Natoko kwa sechi nguni very loud and clear. Kwa til ticket noto nengine tako njuku kwa ljigengo geni gen star 274 hash. So kutkunye ino ni mite dama dab radio. Angutkunye ino tenenegeti unengete siyeti noto repotage FM saai. Til ticket bag noto nengu.

Karibu sana kwa stendi nyone nisa isi kiuchu Bitu tab kwa nganga Si na tolopatari gite Tamanak somo gara etab sisi Kenyi tabili wishoko yenga kitipte mak Aglo nagata chisi kebe tuan kima genge Nisa isi kiuchu nge sao Kwa mkto ndi nyo jehova la itori ya tuwa Venga ini etab cheiso Kima chege wego ngoi kima gila usun Kima chiki turu rinjoba hirif seta Gencho mye nga hirive kwa ngeten Kukoto ege gembo utawe sa isi kiu Sa isi kap kemboi Maso mgotile tangi etab kasu ngomigire goti Nyabu ataka achema na mga tinyo yuanga kosom jehova bitunengu ngage saise kiuchu kona jamet na inege ne abutaingu sio to u jehova atau kuboten beruro na gitep kuboten ndu tugul a jehova ya wendi kempo uni geto u geto kuboten ne gurigi yesu kemwa gile gonkoi ko wiki ngetrona te tagolosni mugasa anim ngande tap konda no boy ri tang no tom ni ne tilil jesu kristo ne gitande nyon iman karibu sana mwa wangi tokai ne tongelemi baba ilioni konye banga

0: Kuri.
1: Yes.
0: Jamge.
1: Yes.
0: Yang lainnya kan ani?
1: Ibu.
0: Kayak gergi?
1: Kay.
0: He?
1: Eh.
0: Oh ya, ame je 15 ne?
1: Eh.
0: Aya. Pass. *441#. Hey, Masi. Masi, ini kau nyur 200, kau nyur kira 15,000. Hey, Masi. Congratulations, Masi. Kau nyur 200, ini kau woyah, tu ejak 15,000. Hey. Hey, Masi. Hey. Congratulations, Masi. Guna kau kau kotes lagi. Ya, dia kau nyuruhnya 15,000 je tili leh ni ne. Agi yang parah kamu ni. Masih?
2: Hello.
0: Ya, mune.
2: Sama
0: ya. Ini no?
2: Ini
0: Belgu. Belgu. Tapi dia nyuruh 200, agi nyuruh 15,000.
2: Ya,
0: kau nyuruh. Confirm?
2: Ya, confirm lah.
0: Kabisa?
2: Kabisa.
0: Congratulations, Masih.
2: Pongge.
0: Pongge, si. Tami, tamji, ni si, lukwa, ngeam emang ni.
2: Nanggu, uti, ya, nabawar lu.
0: Anago ah nani nyuru boko le to itinya mbate kama sa matui zeruma nae congratulations masi pongezi mpiga inyi pick that game chata ma big 29 kase le vendi tara vini acha ginyi he congratulations kama sa no nyuru go unie ah bye bye ne he Akhirnya citer kau nyuruh kena 200 tenu. Kaya neta mau nyur. Kaya nboy kau nyur 200. Citer guren Alex. Tembi anda nara rabi niko. Tembi anda nara rabi niko. Ah jaga astabang wajah cuma naik nota. Alex. Nama dia noy Busho. Kaya neta mau nyur nboy kau nyur. Alex.
1: Hello.
0: Nem nyenye gade?
1: Kararan.
0: Imnyano.
1: Ami Kapkosum.
0: Ya?
1: Kapkosum.
0: Kapkosum bwano. Ah nara imi Marakwet ge Marakwet.
1: Kachalwa.
0: Kachalwa.
1: Location.
0: Kai gergi?
1: Ega ger
0: 200. 200. 59. Jeng gua 15,000 no.
1: Sawa sai.
0: Sai jeng bak.
1: Aya.
0: Aya, mi ga sai ni. Ko cholo. Hai. Han pesa inatembea leo. Inatembea kutembea. *441#. Ngurungo age. Gurungo, aini Rose, nega kuwa 15,000. Rose, hey, eh, awak ini daddy. Rose, 15,000. Eh, awak tu bujur rembo nas ni, ada kaya sabari sekata. Kau boleh isi ni kau yang saya sabar isi six. Kau ingat saya kamu awal naik apa sah? Yang ke ayah nombor tiga, mai tiga nombor tiga Rose. Jam ke Rose? Yang mana? Imnya no Rose. Liteing congratulations, agak agak nyur 15,000. Confirm? Kau apa? Congratulations. Pongkis. Yang sebuah cuci cekai laku itu dia. Ay, pongkis sekap sah. Congratulations. Tomai big 28 time. Ani, aku ikut soal jitu ini orang itu. Tomai kita apa angan ada di kalian ungi milmel eh? Ungi milmelo. Ungi milmelo. Ungi milmel, gimilmel, gimilmel. Teh temu emili. Kipkuri, Winnie, John, Margaret, Isaac, Gilbert, Cyrus, Daisy, Alex, Samuel, Akpen, Sogubata, Shadrach, Elizabeth, Eric, Nicholas, Jovry, Kennedy, Faiti, Christine, Kilbate, Florida, Faith, Akvivian, Gubata, Benson, Margrethe, Lele, Henry, Joseph, Ellen, Moses, Robert, Dorgase, Faith, Ak Dominic, Gubata, Lily, Anne, Chanet, Akpeti, Gubata, Betty number 424 ak Betty number 205 Kidion ak Faith kubata Christopher Joyce Emmanuel Kiblanga tak Joseph Liliane Anastasia Rogers ak Frederick Titus Jacqueline ak Ruben kubata Masi Janet Joseph Geoffrey Jacqueline Ellen Sharon Kilbate Vravini Margaret ak Festus kubata Ismail ak Sekil Dismas Kilbate ak Willis Nicholas Chill star 441 hash Ye matigas buchwewe otinye ibor iboroto sinyoginye Ibora otaginyo si Matisas. Matisas ke. Matisas. Itinyoginye bat. Tetye mo entry. Number 399. Tetye mo. Star 441 hash. Komo ngito panga gadadi. No sleeping, no wonder.